0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Rabu 9 September 2026. Pantauan lalu lintas dari kawasan Ridut Utara, Sobat Fox, tepatnya di Simpang 4 Kerongkahan. Arus lalu lintas saat ini cukup padat, terutama kendaraan yang berada di jalur utama Ridut Utara di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas jalan kabupaten dari arah utara. Sedangkan arus lalu lintas di jalan kabupaten yang berasal dari selatan saat ini terpantau kondusif. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Dongkelan. Saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan, serta terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas jalan Ridut Selatan di kedua arahnya maupun di jalan Bantul dari arah selatan dan juga sebaliknya. Kita beralih ke Simpang Pojok Beten Wetan, Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas jalan Kolonel Sugiono terpantau mulai meningkat namun masih ramai lancar, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Parangtritis, jalan Bijar Katamso maupun di ruas jalan Majen Sutoyo saat ini terpantau ramai dengan antrian kendaraan menuju traffic light. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ringrut Maguwo dan juga di Simpang Kerongkahan karena berpotensi terjadi antrian kendaraan cukup panjang dan juga adanya penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Race. Panah Asmara dari Afgan Sebat Fox aku putarkan buat Kak Laila di pagi hari ini ya. Semoga harinya menjadi hari yang cukup menyenangkan di hari Rabu, pertengahan minggu, walaupun kata orang adalah hari yang cukup padat. Semoga aja emang kepadatannya yang kamu kerjakan itu semuanya menghasilkan sesuatu yang bisa kamu banggakan Sebat Fox ya. Dan yang patut kamu bawa ketika kamu beraktivitas selain STNK, kemudian SIM saat kamu berkendara Sebat Fox, ada minyak balur sangat-sangat travel size yang sekarang compact banget, bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. Jadi in case kamu ada keluhan dengan kesehatan gitu ya, bisa dibalurkan di mana saja dan juga kapan saja. Harganya affordable Sebat Fox ya. By the way Sebat Fox ya, di jalan mungkin jam-jam segini cukup padat, jadi harus hati-hati. Kadang kita berjalan atau nyetirnya udah biasa aja, sudah sesabar mungkin, sudah sehappy mungkin, ada aja ya beberapa hal atau kejadian yang bikin kita langsung mood swing ya kan. Bisa jadi itu pas kamu lagi bengong sambil nyetir, kan ada tuh pakai autopilot tuh. Kadang kita diem aja tahu-tahu udah sampai tujuan, diem aja udah tahu-tahu sampai kerjaan gitu Sobat Fox. Dikagetin sama suara motor brong yang bikin kita aduh kaget Sobat Fox ya. Kadang suara-suara yang sekeliling kita kan gak bisa diatur gitu ya. Kita tidak bisa membuat suara-suara yang berkeliaran di sekeliling kita, baik suara dari alam ataupun suara buatan atau dari suara manusia, untuk kita kontrol Sobat Fox. Ada beberapa suara yang emang nyebelin banget. Mungkin beberapa dari Sobat Fox juga ngerasain hal yang sama ketika pengen ngerasa zen gitu ya, pengen sendirian, tiba-tiba dirusak momennya dengan suara-suara yang kurang enak di telinga Sobat Fox. Makanya pada hari ini aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrol dari sekian banyak suara yang ada di sekeliling kita nih Sobat Fox ya. Menurut kamu, ini menurut kamu Sobat Fox ya, suara apa yang paling gak kamu suka alias kamu benci banget Sobat Fox? Kalau Ivan, ini selain suara-suara sumbang dari tetangga kanan kiri ya, ini biasanya adalah suara nyamuk pas kita lagi mau tidur. Aduh, nyamuk tuh kayak ikut campur aja. Mungkin niatnya baik ya, mungkin bahasa nyamuk itu sedang mendongengkan sesuatu, mungkin dari dongeng-dongeng Nusantara ya, kancil nyolong timun, kemudian timun emas atau yang lain sebagainya. Tapi kan yang nyampe di telinga kita itu kan suara yang tidak begitu mengenakan gitu. Coba kamu share versi kamu seperti apa Sobat Fox. Kita seru-seruan aja di pagi hari ini, gak usah mikirin yang berat-berat. Yang berat-berat udah kadang gak usah dipikirin terlalu membebani kita gitu Sobat Fox ya. Aku tunggu WhatsApp kamu sambil kamu request lagu yang sekiranya masuk di playlist Ivan ya, di 0887 188 1053.

Kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka dengan kandungan

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club barengan sama aku, Ivan Avandi, sobat Fox ya. By the way, selamat pagi buat kamu yang barusan nyalain Fox Radio Jogja, buat teman aktivitas kamu, teman perjalanan kamu, sekarang lagi ngantri di lampu merah, atau bahkan sekarang lagi nunggu antrian di pom bensin. Ya, yes, benar banget sobat Fox ya. Semakin kesini semakin harus bersabar untuk ngantri bensin. Jam segini pasti banyak yang ikutan juga ngantri, kemudian dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Terima kasih buat yang udah WhatsApp di nomornya Fox Radio Jogja, dan aku lagi ngajakin kamu untuk cerita sobat Fox ya. Dari sekian banyak suara yang ada di sekeliling kita nih sobat Fox, suara apa yang paling gak kamu suka? Kalau versinya Arini, ini kayak lagu yang barusan Ivan puterin sobat Fox, suara di kepala. Tapi memang kadang ya kita sebagai manusia kan overthinkingnya tuh banyak banget ya. Kemudian beberapa hal yang harusnya tidak kita pikirkan kayak auto jadi sebuah keresahan menjelang kita mau tidur, terutama malam hari. Gak tahu kenapa tuh, kalau siang tuh kayak kedistrak dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai obrolan sama teman, sama keluarga gitu. Tapi kan ketika kita lagi sendiri, kita lagi di kamar, kita sudah siap-siap untuk tidur tuh kayak, hai aku ada masalah yang harus kamu pikirkan ini gitu. Ikut campur aja tuh masalah ya. Terus selamat pagi juga buat Mak Mun yang pagi hari ini ikutan. Loh kok sama Kak Ivan, aku tidak suka suara gunjingan tetangga. Karena menurut kita paling pedes ya, kayak cabai setan katanya. Padahal belum tentu tuh kebenarannya itu pasti adanya. Mereka menilai kita hanya dari katanya aja tanpa mencari fakta yang sebenarnya. Tapi kalau aku ya, tak cuekin aja. Kata Ustadz bilangnya gini, orang julid itu hanya karena mereka tidak mampu untuk jadi seperti kita. Valid, ini benar. Asalkan tingkah kita yang normal-normal saja, sesuai dengan norma dan agama, tidak melanggar nilai kesusilaan dan lain sebagainya, kita udah, walaupun diomongin udah tambahin aja kalau perlu. Misalkan Ivan itu kalau ngomong pedes banget, tambahin bener banget gitu. Gak usah yang namanya sakit hati sebab zaman sekarang 2026 ya, menuju akhir pergantian tahun ini, udah gak usah jadi manusia yang baperan. Kita kalau misalkan ada yang ngejelek-jelekin kita, tambahin. Gak usah sibuk klarifikasi, karena semuanya tidak perlu kita klarifikasi, semua tidak perlu kita jelaskan kepada orang lain. Biarkan mereka berasumsi, bebas sobat Fox. Terus selamat pagi buat Kak Siska di Piyungan. Wah, Siskanya ada double, terima kasih ya. Yang katanya kalau aku tuh paling tidak suka dengan suara knalpot milik tetanggaku, Van. Ini bener lagi, kalau misalkan pagi-pagian ada beberapa motor yang harus dipanasin dulu tuh. Ada yang punya kebiasaan geber-geber motor. Dan sekarang banyak juga yang pola tidur atau jam tidurnya tuh beda-beda sobat Fox. Bisa jadi pas pagi-pagi baru selesai shift malam nih, sampai di rumah pengen tidur, udah tuh keganggu, moodnya rusak. Katanya seakan-akan ya mereka tuh hidup di hutan. Yang gak punya tetangga, dikira dunia milik sendiri. Kayak pacaran aja. Tapi kalau pacaran kan dunia milik berdua ya.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: 105,3 Fox Radio Jogja. So, Yuri, selamat pagi buat kamu yang perjalanan cukup jauh dari tempat kerja dan dari rumah Sobat Fox ya. Semoga aja walaupun perjalanannya sejauh itu, semoga worth it dengan gaji yang kamu dapat ya. By the way, aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Rizky Dwi. Ada satu kabar bahagia dari Mas Rizky Dwi, Sobat Fox ya. Kalau pagi hari ini Mas Rizky menginformasikan kalau di daerah Serumpung Magelang sekarang sudah mulai hujan syahdu. Wih. Ini ya, semoga aja emang hujannya merata Sobat Fox ya, karena memprihatinkan sekali kondisi yang sudah ada di sekeliling kita, yang kita alami mulai dari krisis air bersih untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah Gunung Kidul, kemudian di Bantul Selatan, terus juga daerah-daerah yang rawan dengan bencana kebakaran hutan dan juga lahan. Semoga aja dengan hujan ini, seperti orang-orang bilang, hujannya membawa berkah ya. Dan ini jadi salah satu alert juga buat kamu yang punya agenda banyak hari ini yang mau keluar. Selain tadi Ivan sampaikan ya, ada SNK, kemudian surat-surat kendaraan yang lain yang harus dibawa. Jangan lupa, sepertinya sekarang sudah mulai ngecek deh di bagasi motor kamu, sudah ada yang namanya mantel atau belum Sobat Fox. Kalau emang belum, bisa kamu beli dong. Maksudnya dicek dulu, jangan sampai nanti kehujanan udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah vibes-vibes, sudah sangat centil ya, kehujanan ya. Jangan sampai sakit juga. Tapi kalau misalkan pagi hari ini kamu dalam perjalanan yang cukup jauh, kadang kan kita ya sebagai manusia itu ada insecure-insecure-nya, apalagi dengan urusan wajah Sobat Fox. Ada kusam-kusamnya sering dibandingkan dengan orang lain, apalagi kalau pas foto tuh kelihatan banget tuh. Yang mana kalau ibarat zebra cross ya, yang mana putih, yang mana hitam. Hitamnya bukan karena kulit, bukan karena kulit yang hitam, enggak Sobat Fox. Karena kalau kulit hitam dan sehat itu kan tetap eksotis dan tetap indah. Ivan pun pengen punya kulit seperti itu. Tapi kalau ternyata ada kill dan juga tidak tertata dengan baik ya, tidak dirawat, sekarang mulai tobat Sobat Fox ya. Sekarang ada produk namanya adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream. Mumpung masih ada diskon 50% sampai dengan akhir bulan ini, coba deh, siapa tahu cocok Sobat Fox. Karena memang kandungannya sealami itu, dan krim wajah ini memang punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada sea butter, ada aloe vera yang ampuh banget untuk ngelembapin dan juga menghaluskan kulit kamu. Dan gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya antioksidan, yang kombinasi ini emang mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini, kan? Nah, tunggu apa lagi? Bisa kamu dapatkan produk Sanga-Sanga Natural Face Cream dan juga Sanga-Sanga yang lain di Fox Radio Jogja, di reseller terpercaya, dan juga di Sanga-Sanga Fox Jogja di TikTok. Terus bisa kamu dapatkan juga atau beli di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bawang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: dance all night.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, anggota DPRD DIY Lisman Pujakesuma tercatat sebagai penerima bantuan sosial dalam kategori desil 4. Lisman mengaku kaget setelah mengetahui namanya masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Lisman mengatakan dirinya tidak pernah mendaftarkan sebagai penerima bansos. Ia pun mempertanyakan akurasi data tersebut dan meminta pemerintah untuk melakukan pengecekan. Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dan data ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Lisman berharap pemerintah segera membenahi data penerima bansos, dan ia menilai kesalahan pendataan jangan sampai membuat warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Sejumlah ibu di Yogyakarta menggelar aksi protes terhadap program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggelar aksi jalan sore pukul panci pada Selasa 8 September 2026 dari Tugu Golonggilik menuju Bundaran UGM. Mereka membawa panci peyok sebagai simbol protes. Perwakilan Suara Ibu Indonesia, Kalis Amardiyasih, mengatakan aksi ini mendesak pemerintah mendengar kekhawatiran masyarakat, salah satunya terkait kasus keracunan massal dalam pelaksanaan program MBG. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, jumlah korban yang dicatat mencapai 43.838 orang. Kalis juga mempertanyakan belum adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Suara Ibu Indonesia juga mendesak penghentian program MBG dan evaluasi total tata kelolanya, dan mereka meminta agar anggaran dialihkan untuk memperkuat mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan juga pemulihan korban. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivana Fandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.com.

Saya Farah Fadi selaku MC mengucapkan terima kasih untuk segenap teman-teman yang hadir di event ini. Kok malah jadi kayak closingnya satu acara Sobat Fox ya. Ada Project Pop, ingatlah hari ini. Ini sebagai hari yang bisa kita ingat, tanggal 9 September juga sebagai hari olahraga nasional Sobat Fox. Jadi buat kamu yang kemarin, mohon maaf sebelumnya aku ingetin nih. Buat yang punya resolusi awal tahun pengen kurus, pengen sehat, ya udah dimulai aja dari sekarang. Pokoknya semakin cepat kamu mulai, yang tidak sebagai wacana Sobat Fox, semakin bagus ya resultnya ya, amin. Tenang, kalau misalkan kamu ada cedera, ada minyak balur sanga-sanga yang tentunya bisa meredakan cedera yang kamu rasakan, kemudian bisa membuat pegel-pegel after olahraga, biasanya sedikit berkurang gitu Sobat Fox ya. Dan pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrolin soal suara yang ada di sekeliling kita. Aku pengen tahu Sobat Fox, suara apa yang menurut kamu paling kamu tidak suka, alias annoying banget, ganggu banget, pokoknya benci banget Sobat Fox. Aku bacakan udah masuk di pagi hari ini. Selamat pagi buat Kak Ersa yang katanya suara yang paling tidak aku suka adalah suara dari grup kerjaan Van, dan biasanya justru anomali tempat kerjaku karena bakal rame setelah jam 9 malam. Jam yang seharusnya buat istirahat ya kan. Padahal ada morning briefing loh, tapi tetap aja selalu ngasih kerjaan pas malam-malam. Mana gajinya secimit, banyak banget tuntutannya. Maaf ya Ivan, aku jadi curhat. Gak apa-apa, curhatan kamu adalah curhatanku juga. Enggak dong, maaf, bercanda. Tapi gitu ya, yang namanya dunia profesional ya. Yang katanya dunia profesional itu emang tidak mengenal hari, tidak mengenal tanggal, tidak mengenal jam. Dan bahkan bisa jadi tuh brief itu datang jam 2 pagi atau bahkan satu kerjaan di forwardnya jam 10 malam Sobat Fox. Sabar ya buat kamu yang mengalami hal tersebut ya. Dan semoga aja bisa mendapatkan pekerjaan mungkin yang lebih baik, yang selama ini sesuai dengan passion kamu, dengan gaji yang tidak cuma secimit tapi secomot. Terima kasih udah gabung juga yang lagi gue ucapkan pada pagi hari ini, ngirimin pap sarapannya enak banget sepertinya ya, yang katanya pagi hari ini sarapan bubur sayur. Lagi gue ucapkan Mas Ivan. Dan juga suara yang paling tidak aku suka adalah suara knalpot motor gelonggongan. Mohon maaf Kak Hani, bukan gelonggongan ya. Brong-brongan. Kalau gelonggongan daging sapi, Mbak. Ini suaranya bikin waduh katanya. Kenapa jadi gelonggongan? Terus selamat pagi buat yang udah gabung juga Kak Nara. Yang katanya suara yang paling bikin-bikin sebel adalah suara klakson. Nah, tapi kalau misalkan masih dalam tahap wajar sih gak apa-apa ya. Cuman beberapa orang punya kebiasaan yang justru sebaliknya. Karena di Jogja ya, walaupun saya juga warga asli Jogja, lahirnya di Yogyakarta, di DIY gitu ya, aku menganut untuk tetap ngelakson kalau misalkan ada beberapa hal yang cukup membahayakan. Misalkan ada yang tiba-tiba belok kanan atau belok kiri yang mana cukup membahayakan, aku bakal klakson. Kemudian untuk yang kendaraan yang masuk ke jalur utama yang memang sedikit padat, kan ada tuh pengendara motor atau mobil yang tidak memperhatikan kanan kiri. Kalau mau masuk ke jalur yang cukup cepat, cukup aja tuh kayak nyelonong aja. Sementara kita tuh kayak kagetan gitu Sobat Fox. Daripada menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik tetap ngelakson enggak sih? Tapi kalau berlebihan ya udah jangan. Yang apapun itu kan yang namanya berlebihan juga gak baik ya. Terus selamat pagi buat Mas Anto di Bekasi yang katanya aku tidak suka dengan suara speaker yang lagunya kalau dinyalain itu bisa sampai ke tetangga, apalagi kalau udah koploan katanya. Itu tandanya kamu diajak joget Mas Anto. Tapi ya itu suaranya cukup bikin ganggu juga ya. Ada Mas Rizky Dwi yang hampir sama, yang katanya aku tidak suka dengan suara orang yang nyetel koploan, terutama dengan volume yang kenceng banget. Itu polusi suara Ivan, ganggu banget katanya. Tapi di seberang sana aku bacain, ini aku warning dulu Sobat Fox, ini aku hanya membacakan ya. Tapi di seberang sana ada loh yang tidak suka dengan suara rakyat. Siapa itu?

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip-tap-toe Yogyakarta for Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9, Sobat Fox ya. Panasin dulu ya dengan lagu Hindi ya, cincin Sobat Fox. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kamu. Tadi ada informasi juga, selain di daerah Serumbung, Sobat Fox, yang hujan. Ini di daerahnya Rini di Pakem sana alias Jalan Kaliurang Atas sudah mulai turun hujan tadi ya. Dan semoga aja memang hujannya semakin kesini juga semakin lebat. Kemudian juga bisa membawa banyak kehidupan baru, tanaman-tanaman yang kering ya kan. Semoga bisa bersemi kembali sama seperti harapan kamu dan juga rasa cinta kamu kepada pasangan. Amin. Kok ngomongin pasangan aja? Tapi kalau ngomongin pasangan Sobat Fox ya, pasangan yang cocok dari Sanga-Sanga Facial Wash, ya jelas aja Sanga-Sanga Face Mesh Sobat Fox. Karena pokoknya pasangannya itu adalah face mask, face wash, sama facial cream. Nah ini kalau ngomongin face mask alias maskernya dari Sanga-Sanga, ini harus kamu coba at least ya, at least 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali. Ini cukup untuk menghindarkan minyak yang berlebih di wajah kamu, kemudian adanya kusam, bahkan pori-pori tersumbat Sobat Fox. Karena masker wajah ini jago banget untuk deep cleansing. Ada kandungan white clay, ada matcha, plus ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget untuk bersihin kotoran sampai dengan pori terdalam dan juga mengontrol minyak berlebih pastinya. Sekaligus bikin kulit kamu akan terasa kencang dan juga segar. Jadi gak usah takut lagi kulit kamu jadi kering, kulitnya jadi ketarik ya kan. Nah sekarang pokoknya pakai aja yang namanya masker dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Ada juga kandungan lain yaitu avocado oil, jojoba oil dan juga ekstrak bengkoang yang bakal ngelembapin kulit wajah kamu dan memberikan efek tekstur kulit kamu semakin halus Sobat Fox. Silakan bisa kamu dapatkan produk Sanga-Sanga Face Mesh ataupun produk Sanga-Sanga yang lain. Ini datang langsung ke Fox Radio Jogja. Kemudian bisa kamu dapatkan juga di Sanga-Sanga Fox Jogja di TikTok di keranjang kuningnya. Terus juga bisa kamu dapatkan di Sanga-Sian alias reseller yang jadi langganan kamu selama ini. Dan bisa dibeli juga nih di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Jadi gak perlu lagi khawatir, gak perlu bingung mau beli di mana, oke? Yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Sudah hampir jam 9. Nah, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Ivan dari tadi jam 6 ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hati kamu. Ketemu lagi besok pagi Sobat Fox di jam yang sama di Breakfast Club ya. Semoga hari ini menyenangkan. Beberapa titik di seputaran Jogja tadi Ivan semencak cukup ramai lancar. Hati-hati di perjalanan Sobat Fox. Dan kalau misalkan di motor kamu belum ada jas hujan, dibawa dulu, dicek dulu. Kemudian sekarang lagi lawan yang namanya cegatan ya Sobat Fox ya. Alias ada tilang di beberapa titik, jadi harus dicek dulu pajak kendaraan motor kamu, SIM kamu sudah expired atau belum. Semoga masih aktif semua ya Sobat Fox ya. Dan selain ini kamu akan ditemani sama Echa Nembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 ini sampai dengan nanti jam 12 siang. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Serat Radio Jogja, your show, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat hari, hari apa ini? Hari Rabu ya? Bicara emang sampai lupa hari, ya kan? Selamat hari Rabu Sobat Fox, selamat pagi, selamat datang kembali seperti biasa. Ica Nebo selalu hadir temenin Sobat Fox di zona mesin waktu jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Setelah tadi pagi Sobat Fox ditemenin sama Ivan Avandi di Breakfast Club. Kalau tadi pagi Sobat Fox bisa request lagu-lagu baru, kalau di zona mesin waktu Sobat Fox cuma boleh request lagu-lagu lama aja di tahun 2000 lagi, di tahun 60 sampai 2004 ya. Dan Ica Nebo bukan cuma mau menyapa Sobat Fox yang dengerin Fox Radio Jogja via radio analog ataupun streaming di Fox Radio Application.

0: Asian atau web streaming lainnya. Tapi Chanembo juga mau menyapa Sobat Fox yang hadir di TikToknya Fox Jogja 1053. Hai, selamat pagi. Aku sudah hadir di sini dan mudah-mudahan aja hari ini semua berjalan dengan lancar buat Sobat Fox ya. Semoga hari ini walaupun cuacanya agak-agak mendung dari tadi pagi. Oh my God, inilah cuaca yang aku suka ya Sobat Fox ya. Mendung tapi tidak hujan. Coba kita berantisipasi aja ya Sobat Fox. Jadi dibawa deh itu apa namanya jas hujan ya. Khususnya buat yang naik motor. Tapi yang naik mobil juga jangan lupa membawa payung. Dan jangan lupa untuk mencegah badan kita dari masuk-masuk angin, perut-perut kembung, langsung aja bawa selalu minyak balur sangat-sangat baik yang ultimate ataupun yang klasik.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Reza Artamevia, Aku Wanita Sobat Fox. Dan memang betul, aku adalah wanita yang menemani Sobat Fox dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang, bernama Ica Nembo di program Zona Mesin Waktu ya. Hai buat Sobat Fox yang bergabung di TikTok Fox Jogja 1053. Selamat pagi jelang siang, sehat-sehat. Pokoknya saya terus bersama sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Oke? Oke, kita sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Selamat pagi untuk Jeng Rita. Halo Jeng Rita, katanya, pagi Kakak Ica, order lagu ya Killing Me Softly. Siapa aja pengikutnya? Pengikutnya lagi. Penyanyinya ngikut. Kukirim buat Oin dan Esti yang mantengin radio. Oke, tadi udah diputerin ya, katanya cuacanya bikin syahdu. Iya betul sekali, cuacanya tuh bikin ketika kita bangun kita mau bobo lagi, tarik selimut lagi. Betul? Betul. Terus juga ada yang Mas Sigit, I'm So Sorry, lagunya Rosa itu tahunnya 2006, jadi gak masuk ke playlistnya Zona Mesin Waktu. Kalau misalnya Mas Sigit mau request lagu lain, mau diganti, gak apa-apa banget ya. Terus kemudian ada juga Mas Hadi. Halo Mas Hadi, selamat pagi. Minta lagunya John Bon Jovi, DKK, yang Miracle. Oke, semoga ada di list ya. Ada dong. Oke deh Mbak, monggo dilanjut dan matur suwun. Sami-sami. Ica Nembo bakalan puterin habis ini lagunya John Bon Jovi, Sobat Fox. Judulnya adalah Miracle. Tapi kalau Sobat Fox mau mendapatkan keajaiban yang sesungguhnya, itu Sobat Fox bisa banget pakai skincare dari sanga-sanga ya. Dimana skincare dari sanga-sanga ini ada promo Sobat Fox. Jadi ada promo pelanggan nasional dari sanga-sanga skincare. Seperti apa promonya nanti bakalan Ica Nembo jelasin ke Sobat Fox. Pokoknya Sobat Fox stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja dengan lagu-lagu yang enak-enak seperti lagu yang sekarang Ica Nembo mau puterin. This is John Bon Jovi, Miracle.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, korporat, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi

A Mile Sobat Fox, judulnya adalah Black Velvet dan lagu ini adalah sebuah lagu yang iconic, super super iconic Sobat Fox, dirilis di tahun 1989 dan menjadi karyanya Lana Miles yang paling sukses dan paling populer ya. Lagu ini sendiri sebetulnya adalah sebuah penghormatan rahasia untuk Elvis Presley Sobat Fox. Jadi kalau Sobat Fox memperhatikan dan mendengarkan gitu ya, di dalam lirik lagu ini tuh ada lirik yang menggambarkan kilas balik masa kecil Elvis, gayanya saat menyanyi hingga histeria para penggemar wanitanya. Tapi kenapa sih kok ini dikaitkan sama Elvis Presley? Jadi banyak banget yang mengira bahwa judul Black Velvet ini merujuk pada lukisan kain bludru hitam bergambar Elvis yang populer di jalanan di era tahun 60-an atau sejenis minuman beralkohol. Namun sang penulis Christopher Ward itu mengungkapkan rahasia bahwa Black Velvet sebenarnya adalah merek pewarna rambut hitam yang selalu digunakan Elvis untuk mempertahankan warna rambut hitam legamnya yang khas Sobat Fox. Nah, lagu ini sendiri terinspirasi di tahun 1987 ketika Christopher Ward saat itu bekerja sebagai VJ untuk stasiun TV musik namanya Much Music dan ditugaskan ke Memphis untuk meliput peringatan 10 tahun kematian Elvis Presley. Saat berada di dalam bus bersama dengan para penggemar fanatik yang hendak berziarah ke Graceland, Ward melihat devosi mereka yang luar biasa, bahkan menganggap musik Elvis seperti dalam tanda kutip agama baru ya, dan langsung terinspirasi menulis lagu ini. Nah, lagu ini sebetulnya ada dua versi yang bisa dibilang bukan perang juga ya Sobat Fox ya, tapi dua versi yang bersaing pada saat itu. Yang satu versinya Lana Miles, yang satu lagi Robin Lee. Memang versinya Robin Lee ini cukup hits di kalangan musik country. Namun versinya Lana Miles adalah versi yang paling populer dari lagu ini Sobat Fox, sampai-sampai mencapai peringkat pertama di Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Kemudian membuahkan penghargaan Grammy Award di tahun 1991 untuk Best Female Rock Vocal Performance dan menjadikan album debutnya Lana Miles sebagai album debut terlaris dalam sejarah musik Kanada. Tapi ada sesuatu yang ironis di balik kesuksesannya Sobat Fox. Jadi Lana Miles baru bisa merasakan royalti dari lagu ini itu puluhan tahun atau hampir 20 tahun setelah lagunya meledak, tepatnya di 1 April 2008. Kenapa? Karena pada saat itu Miles mengaku terjebak dalam kontrak rekaman masa mudanya yang sangat merugikan. Keuntungan royalti lagu ini habis dipotong oleh perusahaan rekaman untuk biaya pengeluaran album. Dan Miles bahkan sempat hidup kekurangan untuk membayar sewa tempat tinggal. Dan itu tadi baru menerima cek royalti pertamanya dari lagu ini di tahun 2008, tepatnya di tanggal 1 April. Padahal lagunya seenak itu ya. Terima kasih untuk Mbak Wiwit yang sudah request lagu ini. Chanembo udah puterin barusan. Dan buat Sobat Fox yang mau request silahkan, boleh banget 0887-1881053. Dan nanti Chanembo juga akan kasih promo pelanggan nasional Sobat Fox yang saat ini berlangsung di Fox Radio Jogja ataupun TikTok @sangasangafoxjogja.

0: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

A Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Tevin Campbell with Can We Talk Sobat Fox. Yes, can you listen to me? Karena Icanembu mau kasih promo Hari Pelanggan Nasional Sobat Fox yang berlangsung sampai dengan 30 September 2026. Ini waktunya yang tepat untuk memborong skincare favoritnya Sobat Fox dengan harga spesial. Jadi Sobat Fox, di promo Hari Pelanggan Nasional ini bisa mendapatkan potongan harga hingga 50%. Yes, tidak salah dengar, 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan seperti yang tadi Chanembo bilang, promo ini berlaku sampai tanggal 30 September 2026. Jadi segera pasang alarmnya dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja, atau sebentar lagi akan dimulai TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Live TikTok bersama Jojo, Sobat Fox juga bisa mendapatkan promo Hari Pelanggan Nasional. Dan pastinya banyak promo-promo yang lainnya, karena apa? Karena ini adalah 99 ya Sobat Fox ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Sobat Fox, datang ke Fox Radio Jogja atau sekarang juga nonton atau masuk ke live di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, karena sudah ada Jojo yang menunggu kehadiran Sobat Fox untuk mendapatkan promo-promo menarik dari Sanga-Sanga Fox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Hits Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya siapa ini? Aha, Sobat Fox with Stay on This Road. Dan buat Sobat Fox, stay di Fox Radio Jogja aja. Meskipun di luar cuacanya, oh my God, semakin mendung, dan semakin mendung lagi. Semoga hatinya Sobat Fox gak ikutan mendung ya. Karena hari ini tetap ditemenin sama Ica Nembo yang... mudah-mudahan aja lagu-lagunya dari tadi menjadi semangat buat Sobat Fox ya. Tapi Ica Nembo mau menyapa dulu yang belum Ica Nembo sempet sapa. Ada beberapa seperti misalnya ada Mbak Arini. Halo Mbak Arini, selamat pagi menjelang siang. Katanya pagi Mbak Ica yang selalu ceria. Ah, thank you. Pengen dengerin lagu Lady Starlight dari Scorpion. Matur thank you. Siap, nanti bakalan diputerin sama Ica Nembo ya. Terus ada juga Mas Rizky Dwi. Hai Mas Rizky Dwi, good morning. Selamat pagi. Katanya, wah, Knockout Survivor. Dulu pernah bawain lagu ini tapi versi punk rock. Seriously? Emang bisa dibikin versi punk rock gitu? Aku gak tahu lagi. Gimana itu caranya? Terus ada Mbak Nila Anindi. Hai Mbak Nila Anindi. Yang request lagunya Ace of Base, Don't Turn Around. Aku coba cari di playlist ya. Terus ada Ibu Rina. Halo Ibu, selamat pagi. Minta tolong lagunya Mariah Carey yang Hero. Makasih Mbak Ica. Ibu Rina diconcat, sama-sama Ibu. Terus ada juga Mas Anto yang ada di Bekasi. Hai Kak Ica atau Kak Wipti. Kali ini sama Ica Nembo ya. Seperti biasa, kalau Wipti hadir di sini berarti aku memang sedang tidak bisa. Request lagunya Warna, Rindu Ini Terasa Indahnya. Oke, okay. Apakah masuk? Masuk dong. Bertanya dengan nada lemah lembut, selembut salju. Baiklah, kalau begitu. Sabar ya, ditunggu lagunya ya. Habis ini aku mau puterin dulu sebuah lagu dari Scorpions, Lady Starlight. Tapi sebelumnya ada informasi tentang Sanga-Sanga.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Mesin Waktu.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

sama Ichan Nembo Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. That was Ace of Base with Don't Turn Around. Ini spesial untuk Mbak Nila Anindi yang sudah request lagu ini. Ichan Nembo udah puterin, tapi ada satu WhatsApp yang Ichan Nembo mau bacain ya buat Sobat Fox. Ini adalah salah satu, bisa dibilang sepertinya ini bisa menjadi concern untuk kita semua ya Sobat Fox ya, bahwa memang di Indonesia saat ini sedang terjadi berbagai macam bencana yang Ichan Nembo sendiri tidak bisa prediksi, tapi bisa mengira-ngira gitu kemungkinannya tuh kedepannya akan seperti ini karena kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin gitu ya. Tapi ini ada Mas Aka, katanya, "Hai Kak Ica, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku gak mau request lagu, tapi request doa dari semua pendengar Fox agar teman-teman seprofesi saya, para jurnalis foto Indonesia yang hilang kontak saat meliput berita di sekitar Gunung Krakatau dapat ditemukan oleh tim SAR dan selamat semua di hari kedua pencarian ini. Amin."

saya, teman-teman dari Mas Aka, teman-teman seprofesinya yang jurnalis foto Indonesia yang hilang kontak saat meliput berita di sekitar Gunung Krakatau bisa ditemukan oleh tim SAR. Ini adalah hari kedua pencarian mereka gitu. Jadi buat Sobat Fox, mari kita doakan bersama-sama. Semoga semuanya selamat, diketemukan dalam kondisi selamat, kondisi baik-baik aja. Terus nanti kalau misalnya Mas Aka beneran makan nasi padang sama mereka semua, tolong difoto, kirim ke Fox Radio Jogja ya. Mas Aka baik-baik, sehat-sehat. Terus juga salam untuk teman-teman seprofesi maupun teman-teman yang ada di sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, tetap berdoa juga. Dan pastinya kita dukung dengan doa juga dari sini ya untuk Mas Aka. Dan kita support doa ya Sobat Fox ya. Karena memang itu yang bisa kita lakukan dari jauh. Dan pokoknya doa yang terbaik untuk Mas Aka dan teman-teman. Okay? Buat Sobat Fox, kita juga mendoakan untuk keluarga kita. Baik yang ada di sini dan terutama untuk saudara-saudara yang ada di area-area bencana alam yang terjadi di Indonesia beberapa waktu kebelakang ini. Banyak sekali ya Sobat Fox ya, sampai-sampai disebutin satu-satu juga ya dalam hati dalam doa deh ya gitu ya Sobat Fox. Jadi mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di area yang terkena bencana. Kemudian tentu saja apa yang bisa kita lakukan, hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita itu, yuk kita lakukan bersama-sama, warga jaga warga, rakyat sayang rakyat. Okay, Sobat Fox, habis ini ada lagunya Mariah Carey, This Is Hero, and this is special for Ibu Rina.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Zona, mesin waktu.

harus punya sanga-sanga natural face cream. Well, Sobat Fox yang punya wajah yang lagi kering atau ngerasa wajahnya lagi kusam atau mulai muncul garis-garis halus, jangan dibiarin Sobat Fox, rawat dengan sanga-sanga natural face cream. Kenapa harus sanga-sanga natural face cream? Well, kandungan-kandungan yang ada di dalam sanga-sanga natural face cream ini bisa membantu untuk melembabkan dan menghaluskan kulit ya Sobat Fox seharian. Di dalamnya ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget untuk melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Terus gak cuma itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan. Dan kombinasi ini sangat-sangat yahut Sobat Fox untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi, dapetin kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sanga-sanga natural face cream. Dimana carinya? Tenang saja, Sobat Fox tinggal cari aja di Fox Radio Jogja, kemudian di Sangasian, lalu di marketplace-nya Sanga-Sanga dan juga di mitra resmi Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Zona, mesin waktu.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya Wham Sobat Fox, Where Did Your Heart Go? Jadi lagu pertamanya Ichanembo di jam 11 siangnya Zona Mesin Waktu, yang menandakan juga kurang lebih tinggal 1 jam lagi Ichanembo menyapa dan menemani kegiatannya Sobat Fox di siang hari ini ya, pagi menjelang siang. Oke, okay? Tadi setelah Mas Aka ada masuk lagi yang sudah request lagunya Usher tadi, featuring PDD, I Need a Girl. Ini dari Mas Angga, katanya selamat pagi menjelang siang Fox Radio. Siap, Ichanembo udah puterin barusan. Lalu ada juga Mbak Eri yang minta lagunya Andre Hehanusa, KKEB. Oke, okay. Nanti bakalan diputerin ya. Terima kasih Mbak Ica, cantik, selalu ceria, sukses ya. Terima kasih Mbak Eri yang juga cantik, selalu sukses, ceria juga ya. Kemudian ada Mas Danto. Mas Danto yang bilang, aku juga gak request lagu, request doa untuk kita semua. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Jangan lupa selalu happy tanpa Salma, katanya. Oke, okay, baik. Ya, ya, ya. Aku tuh pengen ketawa tapi gimana gitu loh Mas Danto ya. Mas Danto apa kabar sih? Udah lama loh gak muncul di Zona Mesin Waktu di jamnya Ichanembo. Kemana aja kamu? Terus ada Mas Peyu yang barusan lagunya diputerin, katanya thanks udah keplay Mbak Ica. That was Wham, Where Did Your Heart Go. Oke, okay? Buat Sobat Fox yang mau request lagu silahkan, boleh banget. Ichanembo masih ada di sini sampai dengan jam 12 siang. Dan kalau misalnya Sobat Fox ada yang mau request dari TikTok at Fox Jogja 1053, boleh banget. Ichanembo saat ini sedang live juga dari sana. Jadi buat Sobat Fox silahkan banget mau request lagu, pokoknya lagu-lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004 aja yang bisa di request di Zona Mesin Waktu.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Andre Hehanusa Sobat Fox, KKEB atau Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Ini spesial untuk Mbak Eri yang sudah request lagu ini. Chanembo udah puterin barusan lagunya ya. Abis ini Chanembo mau puterin lagunya M2M, The Day You Went Away. Tapi sebelumnya ada satu berita kehilangan Sobat Fox. Ada Mas Hari Purnomo kehilangan BPKB motor Yamaha SE88 tahun 2016 warna hitam. Nomor polisi AB4868ZZ atas nama Isbar. Alamatnya di Jalan Kasuari, Demangan Baru, Papringan. Kemudian kehilangan di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Kontak person yang bisa dihubungi adalah Mas Hari Purnomo di 085702017046. Tapi kalau Sobat Fox menemukan STNK yang dimaksud, bisa juga menghubungi Fox Radio Jogja. Selain itu, Sobat Fox juga bisa ke Fox Radio Jogja untuk membeli produk dari Sanga-Sanga, yaitu terutama nih Sanga-Sanga Skincare, rangkaian Sanga-Sanga Skincare yang saat ini lagi ada promo pelanggan nasional di harga yang sangat terjangkau Sobat Fox, karena dapetin diskon 50% ya. Kalau misalnya Sobat Fox pengen dapetin diskon 50%, bisa langsung ke Fox Radio Jogja karena ini berlaku sampai 30 September. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Gimana dengan 99 Ica? Tenang ya. Habis lagu-lagu, Ica Nembo bakalan kasih tahu sama Sobat Fox kalau ada live special 99 Sanga-Sanga. Bayangkanlah, 99 Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah artinya 99 dan live specialnya di tanggal 9 bulan 9. Mudah-mudahan banyak nanti yang beli, yang bisa merasakan gimana khasiat yang luar biasa dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Talks Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Johnny Mitchell with The Circle Game, Sobat Fox. Tadi Icanembo kasih tahu sama Sobat Fox, kalau hari ini ada Icanembo mau kasih tahu tentang 99 dari Sanga-Sanga. Yes! Jadi ini sedang berlangsung Sobat Fox, live special 99 dari Sanga-Sanga yang saat ini sedang berlangsung. Pokoknya Sobat Fox langsung aja ke Sanga-Sanga Fox Jogja atau di Shopee sangasanga.indo ya. Sudah mulai dari tadi Sobat Fox jam 10 sampai dengan sekarang masih berlangsung. Jadi buat Sobat Fox yang udah nungguin promo bulan September dan nungguin momen 99 yang memang momen ini paling pas untuk hunting diskon besar-besaran apalagi urusan perawatan kulit. Langsung aja Sangasanga Fox Jogja, TikTok @sangasangafoxjogja atau Shopee sangasanga.indo. Jangan sampai kelewatan Sobat Fox, karena Sobat Fox sudah tahu kualitasnya gak perlu diragukan lagi. Plus skincare dari Sanga-Sanga ini sudah bersertifikat BPOM, sudah halal, dan bahkan mendapatkan penghargaan Super Brand Indonesia's Choice. Jadi aman dan terpercaya pastinya. Dan juga spesial di 99 ini Sobat Fox, Sanga-Sanga bakalan bagi-bagi promo yang bikin dompet kamu aman di ekonomi yang saat ini atau in this economy. Bakal ada bundling hemat, kemudian ada banjir voucher TikTok yang siap diklaim, kemudian ada promo spektakuler buy 2 get 5 alias beli 2 dapat 5. Gimana konsepnya itu? Ya ampun, dermawan sekali ya. Beli 2 dapatnya 5. Kapan lagi? Langsung aja Sobat Fox ke TikTok @sangasangafoxjogja atau Shopee di sangasanga.indo ya. Di hari ini aja ini promonya luar biasa, jadi buat Sobat Fox langsung aja meluncur ke TikTok @sangasangafoxjogja atau Shopee sangasanga.indo.

0: Burn Out. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur Sanga-Sanga Klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Mega Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya NKOTB atau New Kids on the Block with Step by Step. Jadi lagu yang nganterin di Canembo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang ini. Besok jangan lupa temenin lagi ya. Untuk Bu Hartini, untuk Mr. BS, untuk Mas Irwan, hai. Tadi lagu-lagunya udah diputerin ya. Dan terima kasih banyak sudah muncul meskipun di akhir-akhir munculnya. Jangan lupa Sobat Fox untuk nonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Karena ada 99 Sanga-Sanga promo besar-besaran, macam-macam, pokoknya banyak banget. Tapi kalau misalnya Sobat Fox nontonnya lewat Shopee boleh banget. Namanya adalah sangasanga.indo. Oke, nama Shopee-nya. So buat Sobat Fox langsung aja meluncur ke sana untuk dapetin promo-promo menarik untuk Sanga-Sanga Skincare. Dan jangan lupa jaga kesehatan bersama Sanga-Sanga tentunya. Jangan lupa juga untuk terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Ica Nembo pamit, bye-bye.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanamu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Radio Jogja. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
0: Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Sure Pro, Zerf, Juvelo, dan Prof Hilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, singalong bareng musisi favorit sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Your soul, your head.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @ Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan

0: Jogja.
1: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea seperti biasa nemenin aktivitas kamu di sore hari ini ya, barengan sama Mutia Anissa dari jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore di hari ketiga di mana ini cuacanya mendung berat Sobat Fox ya. Kita lihat lagi nih apakah sisa hari ini bakal ada hujan atau enggak. Yang jelas ya, hari ini adalah tanggal 9 adalah hari olahraga nasional Sobat Fox ya. Hari ini sih Mutia enggak olahraga. Di hari olahraga nasional ini aku gak olahraga karena udah Sobat Fox kemarin break dulu ya. Tapi yang jelas kalau kamu mau olahraga sore hari ini dan ditemenin sama lagu yang pengen kamu request, boleh banget kasih tahu Mutia. Boleh via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, atau bisa juga via TikTok @FoxJogja1053.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Pandeglang, Banten saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin 7 September sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat mengatakan kapal cepat berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Pandeglang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kapal cepat dengan nama lambung Arupadatu 1 itu membawa sebanyak 8 orang, yaitu Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai ABK, dan Herianto sebagai pemandu. Selain itu terdapat 5 jurnalis, yakni M. Bagus Khairunas, jurnalis Antara Biro Banten, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudis, jurnalis iNews, Daus, jurnalis Anodolu, dan Donald, jurnalis freelance. Pimpinan Antara Biro Banten Bayu Kuncahyo melaporkan kepada Basarnas bahwa pewartanya hilang kontak pada Selasa 8 September siang. Al Amrat mengatakan setelah mendapatkan laporan langsung menurunkan petugas untuk melakukan pencarian. Namun pada pencarian hari pertama para jurnalis belum ditemukan. Ia juga menyatakan pada pencarian hari ini tim gabungan akan memperluas area penyisiran. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, per Selasa 8 Agustus kemarin wilayah Pulau Kalimantan dicatat masih mendominasi titik kepekatan polusi udara. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers pada 8 September kemarin menjelaskan, selain terkonsentrasi di sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan, sebaran polusi akibat paparan asap karhutla juga terpantau di beberapa area lain di wilayah Sumatera dan Papua. BNPB memperkirakan kondisi serupa masih belum mengalami perubahan signifikan hingga hari ini di kawasan-kawasan tersebut. Berton mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang ini banget Sobat Fox yang lagi memikirkan di tanggal 99 ini. Enggak mau bahas tentang belanja double date. Putih enggak belanja apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah seputar tanggal 9 September yang juga diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional Sobat Fox ya. Di Hari Olahraga Nasional ini Mutia pengen jujur-jujuran Sobat Fox ya, yang kita jujur aja dari dalam hati yang paling hati. Kira-kira nih Sobat Fox ya, kalau kamu sendiri sebenarnya kamu tuh suka gak sih sama olahraga? Karena tuh ya olahraga tuh melakukan olahraga secara rutin dan menyukainya adalah dua hal yang berbeda Sobat Fox ya. Bisa jadi kamu melakukannya cuman karena oh aku harus menjaga tubuhku, tapi suka gak suka aslinya gitu. Atau ada juga yang sampai ketagihan gitu, suka banget sama olahraga. Nah pertanyaannya Mutia Sobat Fox ya, kalau kamu sendiri termasuk orang yang sebenarnya suka gak sih olahraga atau gak suka? Alasannya kenapa? Boleh sharing, kasih tahu Mutia, boleh via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, dan juga via live TikTok @FoxJogja1053.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain, sebenarnya kamu jujur suka olahraga gak sih Sobat Fox? Cuman kalau kamu suka olahraga, apalagi olahraganya di luar ruangan Sobat Fox ya, jangan lupa untuk pakai sunscreen. Jangan mentang-mentang, ah aku kan olahraganya sore jam 4 gitu, mataharinya udah gak panas-panas banget. Tapi justru UV indexnya itu tuh sore-sore itu kenceng banget Sobat Fox. Justru berbahaya juga buat kulit. Dan pakai sunscreen itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk centil-centilan, tapi buat menghindari yang namanya kanker kulit. Penting banget kan? Penting banget. Nah, kalau sekarang Sobat Fox ya, kamu mau mulai merawat kulit, gak cuman sunscreen aja, tapi kamu harus banget nyobain skincare series dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan momen 99 ini jangan kelewatan, live special 99 dari Sanga-Sanga. Ada skincare dari Sanga-Sanga, udah bersertifikasi BPOM, halal dan dapat penghargaan Super Brands Indonesia Choice, aman dan terpercaya. Special live 99 ini Sanga-Sanga bakalan bagi-bagi promo yang bakalan bikin dompet kamu berterima kasih Sobat Fox ya. Ada bundling hemat, ada banjir voucher TikTok yang siap diklaim. Terus habis itu juga ada promo buy 2 get 5. Beli 2 item dapatnya 5. Caranya gimana? Langsung aja buka TikTok @sanga-sanga-fox-jogja atau Shopee di shopee-sanga-sanga.indo. Hari ini tanggal 9 September mulai jam 10. Pokoknya kamu masih bisa terus tonton aja Sobat Fox ya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Selamat sore Sobat Fox, ketemu lagi barengan sama Mutia Anissa seperti biasa di Afternoon Tea. Dan hari ini Mutia udah barengan sama ada Mbak Wulan dan Mas Zulmi. Mereka berdua ini ya, tampilannya kan sporty banget nih Sobat Fox.
1: Harus gitu ya,
0: sporty banget. Jadi hari ini kita mau ngobrolin yang sporty-sporty juga ya. Kalau Sobat Fox nih ya, kalau di Jogja kayaknya mostly paling nggak udah pernah denger ya soal WeZone ini ya kan. Ini kan adalah salah satu gym yang berfokus pada perempuan yang ada di Jogja dan lokasinya udah banyak ya di Jogja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini kita mau ngomongin tentang awal mulanya, asal muasalnya, gimana sih ceritanya bisa sampai mulai menggeluti, oh ini harus kita banyakin nih gym yang buat perempuan, kenapa gitu dan segala macam, kita akan bahas sore hari ini di Afternoon Tea. Dan sekarang kita kenalan dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke. Ada Mbak Wulan dan Mas Zulmi, ini keduanya adalah suami istri ya?
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Nah, berarti kan ini akhirnya membuka bisnis keluarga gitulah ya jatuhnya ya. Atau bukan?
2: Saya support system aja.
0: Oh, support system aja. Jadi
1: partner.
0: Ya. Jadi kalau co-founder tapi CEO-nya adalah Mbak Wulan ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, biasanya kan orang kalau memulai sesuatu gitu ya, itu pasti ada triggernya lah, pasti ada awal mulanya lah. Apakah emang karena melihat, wah ini pasarnya belum ada dari situ dulu, atau dari mana nih akhirnya memutuskan untuk kita harus bikin gym khusus perempuan? Iya kan?
1: Gitu ya.
0: Iya kan? Karena kan gym kan juga ada gym, aku gak mau gym tapi aku mau studio pilates misalnya, ya kan? Atau aku gak mau gym tapi aku maunya crossfit misalnya, kan semua orang punya spesifikasinya. Nah, kenapa kalau ini awal mulanya, apakah emang karena udah doyan banget nge-gym atau awal mulanya gimana nih?
1: Awal mula banget, tadi kok cerita awal mula banget? Enggak sih ya, kalau langsung seperti kata Kak Mutia, langsung aduh buka gym ya.
0: Iya, aku mau buka gym. Harus
1: justru,
0: gym.
1: Enggak pernah olahraga.
0: Oke. Okay. Oh, seperti itu. Kita semua ya.
1: Iya. Mama-mama pada umumnya.
0: Oh gitu. Jadi memang pada awalnya memang sudah berkeluarga pada saat itu.
1: Sudah berkeluarga. Beranak dua. Terus kalau ngomongin usaha sesuatu apa gitu belum pernah.
0: Oh, sama sekali. Jadi ini bisnis pertama.
1: Iya, untuk aku.
2: Setelah 10 tahun kita menikah.
1: Betul.
0: Oke.
1: Sebelumnya ya suami yang berbisnis, maksudnya bekerja apa.
0: Oke. Tapi berarti suaminya tadinya Mas Zulmi ini berbisnis atau bekerja gitu?
2: Sudah.
0: Oh, emang udah, jadi memang udah ada support dari suami juga, oh kamu mulai aja gitu ya?
2: Based on keresahan.
1: Jadi ceritanya karena by accident, aduh kalau ngomongin by accident kok kayak negatif banget ya?
0: Enggak dong.
1: Jadi pada waktu itu tuh, anakku umur 2 tahun, terus ya biasa kita mau ada keluar kota, biasa kan ya. Terus di tempatku tuh kebetulan murahnya tuh di atas, jadi turun jatuh dari tangga, jadi kurang satu
0: step ya, gitu ya.
1: Iya, step. Terus bawalah ke Sleo ya, mungkin itu udah takut banget.
0: Apa retak? Waktu itu?
2: Enggak sampai retak, itu keselio yang lebih dari sebulan enggak hilang lah.
1: Iya.
0: Oh, oke. Jadi pada saat itu tuh langsung dibawa ke IGD juga?
1: Langsung. Yeah.
0: Oh, oke.
1: Karena itu udah kayak gini terus susah banget untuk
0: melurusin. Oke.
2: Ngebayangin tangga naik ke pesawat aja kayaknya enggak jadi berangkat.
0: Oh iya,
2: kayaknya.
0: Bener.
1: Aduh gimana ya besok gitu kan.
2: Kan sayang ya udah di planning panjang gitu kan.
1: Udah lah dibawa ke IGD dulu gitu. Bawa ke IGD, ketemu dokter jaga. Ini kenapa? Ditanyain jatuh dok dari mana? Di tangga kok bisa gitu. Iya, kelewat satu atau dua ya waktu itu ya.
0: Gitu, terus saking terburu-burunya ya.
1: Iya, jadi kayak saking terburu, ayo kayak tergopoh-gopoh gitu. Terus habis itu dibalut.
0: Pakai perban yang coklat itu.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Kalau dilurusin gitu terus enggak boleh jalannya, enggak boleh ini nampak tapi enggak boleh ditekan. Jadi masih pakai apa penyangga gitu kan jalannya. Terus aduh besok gimana ya dok, aku besok mau keluar kota gitu. Gak apa-apa pelan-pelan tapi asal jangan buat jalan dulu ya.
0: Oke.
1: Terus dibilang sudah punya anak-anaknya berapa gitu. Dua, paling kecil umur segini gitu. Terus Barulah dokter tuh bilang, ibu gitu, ibu kalau mau menemani anak sampai tua, menemani bisa, maksudnya tanpa ada rasa gimana ya?
0: Tanpa udah tua, penyakit,
1: ya, penyakit
2: tetap ibu, fit gitu kan?
1: Ya tetap fit gitu lah, ibu harus olahraga angkat beban, dibilangnya gitu.
0: Terus
1: aku bilang, dok angkat beban gitu.
0: Padahal dulu belum populer, gak kayak sekarang ya. Belum, sekarang kan populer banget ya.
2: Ini insight yang benar dari seorang dokter kali ya.
0: Iya.
2: Tapi gak populer.
0: Iya.
1: Ibu harus angkat beban, harus latihan strength training. Oh iya dok, tapi tunggu sembuh dulu. Gitu, jadi tetap kita jalan keluar kota. Selesai dari keluar kota, barulah kayaknya ini udah bisa deh ini disuruh dokter untuk strength training gitu. Akhirnya bilang ke suami, tolong dong cariin aku coach gitu. Aku mau mulai lagi karena kebetulan teman kita tuh juga sebenarnya coach tapi lagi di Bali pada waktu itu. Jadi jauh untuk cariin.
0: Terus mencari coach, terus habis itu latihan.
1: Iya.
0: Berapa lama itu?
1: 8 bulan.
0: Okay.
1: Kalau bersama coach yang ini ya. Mencari coach itu agak tricky. Karena kan untuk pemula ya gitu. Terus aku gak bisa jauh-jauh cari olahraga yang sebenarnya training ternyata kan cuma butuh 45 menit sampai 1 jam. Jadi aku masih bisa
2: punya apa ya, waktu, punya waktu untuk anak.
1: Masih nyusui.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau ditinggal 1 jam, 2 jam tuh masih oke lah gitu.
0: Oke.
2: Dan waktu itu yang awal saya yang nyariin.
0: Betul.
2: Mungkin karena udah jadi istri ya. Nyariin yang kayaknya
0: kalau belum gak dicariin ya.
2: Aman dan nyaman buat perempuan gitu.
0: Oke.
2: First time itu dapat memang suami istri. Jadi
0: coachnya.
2: Walaupun laki-laki tapi handle perempuan semua gitu.
0: Oke.
2: Di 8 bulan pertama itu sih.
0: Oke. Tapi dari situ kan banyak nih maksudnya cerita bahwa orang yang dia kesleo, jatuh, terus harus strength training gitu kan banyak. Tapi kan gak yang langsung, oh ya udah habis itu kita bikin bisnis ini gitu kan. Yeah. Tidak semua orang
1: memang seperti itu.
0: Berlanjut ke situ. Nah gimana ceritanya akhirnya berlanjut kayak, oh oke, kita buka aja untuk perempuan yang punya keresahan yang sama gitu. Gimana ceritanya?
1: Setelah 8 bulan sama coach yang suami istri, terus mencoba untuk nge-gym sendiri.
0: Oke, latihan sendiri di rumah.
1: Latihan sendiri di rumah. Enggak di rumah.
0: Di gym sendiri, tapi sendiri.
2: Di gym yang lain, pindah-pindah akhirnya.
0: Pindah. Oh gitu, nyari yang cocok juga ya.
1: Betul, kebetulan di dekat rumah tuh ada khusus perempuan, tapi coachnya cowok.
0: Oh gitu,
1: iya. Tapi dekat rumah. Masih oke lah, jalan dari sekolahan anakku sampai ke situ tuh nggak jauh. Jadi sekalian nganter, sekalian ke situ.
0: Oke.
1: Jadi latihan di situ, ya 8 bulan ke situ latihan sendiri.
0: Oke.
2: Awalnya sekitar 3 tahunan nge-gym.
0: Dari 8 bulan pakai coach, terus 3 tahunan nge-gym sendiri. Pindah-pindah gym.
2: Biar nggak boring dan dia meng-capture banyak keresahan-keresahan dari banyak. Kan dia dapat teman baru-baru juga tuh, cewek-cewek. Oh ternyata banyak tuh ibu rumah tangga, mahasiswa dan sebagainya yang memang kepengen punya tempat gym yang lebih private tapi juga ada profesional secara trainer tapi cewek juga gitu loh.
0: Oke. Nah itu kan berarti prosesnya kalau tadi dari awal yang ketika jatuh tadi itu di tahun berapa kira-kira?
1: 2019
2: mungkin
1: ya?
2: Mungkin kalau dari sekarang, oh ya 7 tahun yang lalu.
0: Oke, nah berarti ketika udah 3 tahun nge-gym pindah-pindah tempat gitu. Mungkin kita nggak mulai dari tahun berapanya, tapi keresahannya apa aja tuh tadi? Misalnya tadi trainernya cowok, terus apa lagi tuh?
1: Keresahannya karena aku nge-gym sendiri, kadang kita suka video sendiri nggak sih?
0: Oh iya.
1: Aku suka video sendiri, cuman mau lihat formku ini udah bener apa belum ya? Kalau oke, kadang kita upload ya kan di sosial media. Nah berawal dari situ, jadi aku upload ada yang komen, Mbak nge-gym di mana? Mbak, aku mau ikut dong gitu. Aku nge-gym di sini gitu. Oh ya, aku besok ikut ya. Jadi ngikut jadwalnya nge-gym. Tapi di situ kan kalau kita nge-gym di pagi tuh kan mesti ketemunya itu-itu aja ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak tim pagi gitu gitu-gitunya. Ada beberapa orang itu juga mama-mama muda semua gitu. Jadi sharing-sharing, suka ngobrol dari situ sih. Ketemu teman-teman tuh kayak yang ini jadi apa ya istilahnya kayak orang mua yang ini apa gitu kan ya ini oh ya jadi nambah teman setelah sekian lama kita lulus tidak ada teman
0: setelah dewasa mencari pertemanan baru agak susah ya memang akhirnya dari situ terus yang akhirnya memutuskan untuk oke deh, aku akan mulai
1: nyelotok aja itu
0: emang lagi ngobrol-ngobrol gitu
1: lagi ngobrol terus kayak sama kamu sih gitu ngobrol-ngobrol gitu kita pindah yuk karena kita pindah-pindah jadi kita pindahnya tuh satu paket
0: Oh gitu.
1: Karena kita takut.
0: Oh iya iya iya.
2: Biar bulan baru.
0: Kalau masuk gym kita udah ada teman-temannya.
1: Iya.
0: Gitu,
1: ya, jadi ya, makanya ya, harus di jam yang sama. Harus yang sama.
0: Oh iya iya iya.
1: Paham kan?
0: Kalau bisa outfitnya coordinated ya. Agak ekstra ya. Agak ekstra. Oke. Berarti dari situ terus nyelotok, gimana kalau bikin gym aja gitu atau gimana?
1: Iya kan pindah-pindah. Oh kalau di sini kita kan suka, kalau di sana enak yang ini, kalau di ini enak yang ini, tapi nggak ada alat ininya gitu.
0: Oh oke, okay, oke.
1: Terus dari keresahan, bukan keresahan sih, apa ya sebutnya ya?
0: Dari...
1: Tentukan teman-teman. Terus aku bilang, kalau aku bikin gym sendiri gimana, khusus perempuan gitu.
0: Oke, okay. Itu pertama?
1: Iya.
0: Di tahun berapa tuh?
1: 2000 berapa ya? 2000, Paris itu?
2: 2023-an.
1: 23
2: kita ya? Buka kan 2024.
0: Officialnya.
2: Iya, ya, ya, setelah awal dia ngomong pun kan gak langsung
1: ya,
2: kita
1: berapa
2: diskusi.
1: Bulan, karena kan beliau ini tahu kalau aku ini melakukan sesuatu hal tuh kadang FOMO doang.
0: Oh.
1: Jadi dia.
2: Jadi saya ngeliat konsistensinya dulu.
1: Iya.
0: Oke, oke.
2: Cuman di gym kan 3 tahun menurutku cukup sesuatu yang dia bisa kerjakan terus menerus secara berulang.
0: Konsisten ya, udah konsisten.
1: Jadi kayak. Mengajukanlah proposal.
0: Oke, tadinya berarti untuk Mbak Wulan dan teman-teman aja.
1: Iya.
0: Nge-gym bareng di situ.
1: Nge-gym bareng di situ.
0: Sesuai alatnya yang diinginkan gitu ya.
1: Iya, kayaknya aku suka ini. Iya, soalnya kerasa bagian ininya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Itu di 2023 ke 2024.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, ini masih panjang ceritanya Sobat Vox. Tapi kita jeda dulu sebentar. Habis ini kita bakal balik lagi di after nanti ya.
3: Workout over burnout.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: Balik lagi di Afternoon Tea Sobat Fox barengan sama Mutia Anissa dan juga ada Mbak Wulan dan Mas Zulmi juga. Tadi kita udah sempat cerita-cerita soal backstory-nya, gimana ceritanya akhirnya sampai membuka sebuah gym. Yang ini kita baru sampai di cabang pertamanya nih Sobat Fox. Cabang pertamanya di Jalan Paris waktu itu di tahun 2024. Ya. Nah, terus habis itu pada saat itu ada berapa sih timnya pertama kali untuk oh aku mau buka gym nih gitu.
1: Ada 4, okay. Tapi gak langsung 4 sih pada waktu itu,
0: okay.
1: Jadi yang kita hire karena kita newbie dalam hal berbisnis gitu ya. Jadi yang diinin ada waktu itu untuk front office-nya kita ada 3,
0: mm-hmm.
1: Personal trainer-nya pada waktu itu kita ngambilnya 2, cuman baru datang 1.
2: Baru masuk 1.
0: Oke. Dan dari situ akhirnya kan tadi berarti sama teman-teman akhirnya semuanya nge-gym di situ.
1: Enggak,
0: satu tim itu.
1: Sih. Oh, okay. Cuman karena kan ya mereka tetap dukung. Jadi 1 bulan aku gratisin kayak gitu loh. Nge-gym di sini gitu. Tapi setelah itu mereka punya kesibukan masing-masing. Mm-hmm. Jadi nge-gymnya juga agak
0: sesempat-sempatnya gitu ya. Oke. Oke. Terus habis itu kan dari 2024 itu terus jalan Wizon pertama sampai ke sekarang di Jogja ada 6 ya?
1: Ada 6.
0: Di Jogja ada 6, terus habis itu di luar Jogja yang baru banget buka juga ya di Bandung. Nah, kita mungkin menceritakan perkembangan dulu di Jogja yang pada akhirnya cabang pertama di Jalan Parangtritis, habis itu cabang kedua di Jakal.
1: Ya.
0: Nah, prosesnya gimana tuh yang waktu itu pertama kali kayak oh kita bisa nih kembangin lagi nih kita.
1: Kembangin prosesnya.
2: Jadi di 6 bulan pertama mungkin apa yang bantu jawab ya.
0: Iya.
2: Kita alhamdulillahnya oke secara market luber-luber gitu loh kan. Saya mikir jadi ini secara hospitality apakah nyaman buat member dan sebagainya. Terus ya mungkin semesta mendukung lah, artinya 6 bulan berjalan kita lama ketemu temen lama di syukuran rumah barunya gitu loh. Kita diundang berdua ngobrol-ngobrol, kita breakdown secara bisnis. Terus kebetulan temen ini lama di lagi fokus di untuk scale up bisnis-bisnis yang memang lagi bagus gitu. Pada akhirnya 6 bulan kita breakdown, Paris jalan setahun pas itu, terus kita bikin yang Jakal itu.
0: Oke. Nah, berarti kan memang kelihatan kalau sebenarnya banyak nih perempuan yang juga butuh tempat gym yang khusus cewek, yang aman, yang alat-alatnya juga dipertimbangkan sama cewek gitu-gitu ya. Nah, kalau dari Wizon sendiri nih, dari semua poin-poin itu kalau misalnya mau diomongin kayak keunggulannya, sebenarnya tuh detailnya apa aja sih yang ada di Wizon untuk Sobat Fox yang cewek yang juga kayak

0: di Majapahit itu orang lebih guyub, lebih hangat, warm gitu ya. Kalau yang semakin mahal, orang semakin individu. Cuman kita kepengen dapat tengahnya nih, di mana orang tetap bisa ngerasain tempat yang oke, Instagramable, terus nyaman juga, tapi tetap ada kehangatan di situ. Jadi kita memang
1: keluarga lah ya.
0: Secara ruh kepengennya arah dunia ini kan sekarang seolah-olah manusia suruh berjalan masing-masing ya, dehumanisasi lah. Kita tuh kepengen ya manusia tuh tetap butuh ketemu manusia lain gitu. Ya based on keresahan istri tadi kan, bahwa oh dapat teman baru, dapat banyak insight dari banyak tempat gitu loh. Yang itu mungkin bisa merilis overthinkingnya seorang ibu-ibu yang mungkin ibu rumah tangga, akhirnya bisa terilis di situ gitu loh.
2: Nah, cara menciptakan kehangatannya itu tadi akhirnya gimana sih? Kalau di Bison kan nggak bisa dibungkiri orang juga banyak ya yang gym tuh kayak, ya aku nggak mau ngomong sama siapa-siapa misalnya gitu ya kan. Tapi ada juga yang emang aku butuh komunitas nih gitu, butuh teman sharing juga. Nah, caranya akhirnya menciptakan kehangatan itu di Bison gimana sih?
1: Awalnya ya diriku sih selalu jadi diri sendiri, ngalir aja. Jadi kayak siapa yang datang ke rumah pasti kita sapa kan. Kita sapa, kita udah kalau mau latihan, udah mau latihan kak, iya sudah makan belum, jadi care.
2: Okay.
0: Jadi mungkin kultur yang sudah terjadi di banyak gym itu ketika orang tidak ngambil personal trainer, orang tuh ya sudah dibiarkan secara mandiri gitu loh. Di kita tuh ada pendekatan seorang PT maupun bahkan front office kita ya harus paham alat untuk bisa memberikan edukasi lah ke para member yang benar-benar kosong, belum pernah nge-gym sama sekali gitu loh. Jadi gym dulu mungkin image-nya adalah untuk laki-laki, bodybuilder dan sebagainya. Kita mau menggeser ke sisi di mana di situ wellness secara mental, secara fisik, secara bonusnya di body yang bagus gitu loh. Cuman tujuan utamanya lebih ke rilis secara mental itu tadi.
2: Berarti memang akhirnya membangun komunitas itu tadi ya, untuk sama-sama yang punya goalnya sama juga
0: secara
2: gitu ya.
0: Secara tidak langsung akhirnya terbangun seperti itu.
2: Tapi kalau misalnya ngomongin dari di Wison sendiri, ini kan memang khusus perempuan, terus PT-PT-nya juga perempuan. Terus habis itu di sana kalau ngomongin soal fasilitas dan program, ada apa aja sih? Kalau generalnya?
1: Generalnya ya kita, ya alat udah pasti, alat, terus functional. Kita ada beberapa cabang, ada saunanya, ada kelasnya, tapi nggak semua.
2: Kalau yang ada kelasnya di mana aja?
1: Di kelas kita ada di Babarsari sama Gudean.
2: Kita belum nyebutin nih, kan tadi ada
1: Bandung.
2: 6 ya?
1: Bandung.
2: Oh iya Bandung, Yang di Jogja kan 6, yang di Bandung adalah cabang ke-7.
1: Betul.
2: Nah, kita belum nyebutin ke Sobat Fox nih, 6 nih ada di mana aja. Kan tadi udah sebut yang pertama ada di Jalan Paris, ya kan? Itu di pertigaan
0: Hotel Matahari, seberangnya.
2: Terus habis itu yang kedua adalah di Jalan Kaliurang.
1: Betul.
2: Gak jauh dari Fox Media Jogja. Terus habis itu yang selanjutnya?
0: XT Square.
1: XT Square.
2: Oh, XT Square.
1: Terus lanjut ke jalan Bangun Tapan.
2: Bangun
1: Tapan, baru ke Babarsari, kemudian Gudean.
2: Berarti kalau di Jogja yang paling baru adalah di Gudean?
1: Iya,
2: paling baru di Jogja. Nah, kalau misalnya ngomongin udah punya udah punya 6 nih di Jogja ya, itu kan pasti juga behaviornya beda-beda nih ya. Ada pendekatan yang beda nggak dari buat tiap cabangnya sendiri?
1: Kita sih kalau ngomongin pendekatan sama, cuman disesuaikan aja dengan culture-nya. Kayak misal nih di Jakal gitu kan, kebanyakan mahasiswa. Nah itu kan kalau mahasiswa nggak suka rame ya. Beda dengan selatan, kalau selatan kita banyak bunda-bundi.
2: yang memang mencari teman.
1: Ya sini ada bunda-bundi cuman lebih banyak mahasiswanya. Kalau mahasiswa ya lebih apa ya, lebih nggak serame itu sih.
2: Enggak, yang dicari bukan komunitasnya gitu ya, dalam waktu
1: kayak
2: buat nge-gym.
1: Ambil personal trend.
2: Nah kalau ngomongin tadi kan awal keresahannya adalah masih beginner, takut mau memulai gitu. Nah kalau misalnya di Wison sendiri, untuk teman-teman dan Sobat Vox yang masih belum pernah sama sekali strength training, terus pengen mencoba strength training gitu, gimana prosesnya di sana?
1: Kita ada kayak trial sama personal trainer. Jadi masuk itu nanti ada kayak gym tour. Jadi nanti didampingin

0: gitu, didampingi sama temen yang ada di cabang. Kita ada ini nanti begini gitu. Kalau mau pakai alat, cara pakai alat itu teman-temannya di cabang udah pada bisa, udah kita bekali.
1: Jadi edukasi itu tidak hanya dari PT tapi juga front office. Betul. Dari apa namanya, tim marketing kita yang FC-nya gitu-gitu.
0: Betul.
1: Semuanya dia paham untuk penggunaan dasar alat gitu loh.
2: Oke, berarti nggak harus. Kalau nggak pakai PT, aku nggak diajarin cara pakai alatnya gitu ya. Berarti diajarin
0: cara pakai alat.
2: Oke, berarti itu mulai yang membuat Mizon jadi juga aman lah kalau kamu belum ngerti apa-apa sama sekali gitu.
0: Yeah. Terus ke gym nggak cuman pakai treadmill doang.
2: Iya, bener lagi banyak yang kayak gitu, bener.
0: Jadi kalau yang datang tuh selalu aku tanyain, baru pertama iya, oh boleh gitu. Aku cobain apa ya, aku mau treadmill dulu boleh, mau treadmill. Cuman kalau mau coba alat lain, ayo tak temenin.
2: Oh, oke, okay. Jadi pokoknya beginner friendly lah ya untuk semua orang yang kayak sekarang kan banyak konten edukasi kesehatan juga yang harus strength training, harus latihan beban gitu. Ya. Tapi kayak aku mulai dari mana ya gitu. Jadi bisa ya kalau di Wizon ya. Oke. Okay.
0: Mulai aja dulu.
2: Iya, oh benar, mulai aja dulu ya. Tapi abis ini kita bakal ngobrol lagi lebih dalam lagi Sobat Fox ya tentang gimana caranya kalau kamu pengen jadi member terus menghubungi kemana dan segala macam. Tapi pokoknya kita break sebentar dulu, jangan kemana-mana Sobat Fox ya.
3: Workout over burnout.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Balik lagi di Afternoon Tea Sobat Fox, dan sore hari ini Mutia ngobrol barengan sama Mbak Wulan dan Mas Zulmi. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang gimana keresahan awalnya, terus mengembangkan gym dari cabang pertama sampai cabang ke-6. Terus habis itu sekarang juga udah sempat mengembangkan yang terbaru di Bandung ya. Oke, akhirnya nih setelah punya 6 gym di Jogja, terus mengembangkan, oh aku akan membuka di luar Jogja, terus memilih Bandung. Kenapa tuh?
1: Pak Zul kali ya yang jawab.
2: Mungkin ini sih, kita nganggap Jogja itu adalah part of miniatur Indonesia ya. Dimana ketika di Jogja itu oke, berarti kan tantangan selanjutnya adalah kita ngetes untuk provennya di kota lain itu seperti apa. Itu. Sebenarnya kita memang tujuannya tidak hanya Bandung, tapi nasional seluruh Indonesia gitu. Jadi ya orang paham strength training di Indonesia itu belum ada 1%. Sementara movement wellness ini sedang naik, dan jangan sampai orang salah secara pondasi, dia jadi pelari, dia jadi misal pedal dan sebagainya, tapi ketika dia nggak strength training, itu bisa menjadi bom waktu untuk dia selanjutnya gitu loh. Jadi kayaknya sudah saatnya orang Indonesia harus lebih punya kesadaran di situ. Sementara dunia sekarang kan lebih membuat orang tanpa harus banyak gerak bisa dapat duit dan sebagainya, tapi kan secara apa namanya tubuh itu harus bergerak gitu loh. Tubuh harus di push untuk tetap bisa kuat.
0: Sekarang disiram air aja bisa dapat duit ya. Yang di TikTok ya. Iya. Tapi berarti kan memang pengen menyebarkan kesadaran tentang strength training di Indonesia gitulah ya. Makanya ya,
2: khususnya buat perempuan.
0: Buat perempuan ya. Jadi salah satunya memulai untuk mencoba kota di luar Jogja gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal perempuan ini kan juga kebutuhannya macam-macam banget ya. Enggak harus satu doang, cuman pengen misalnya mengurangi berat badan. Banyak nih perempuan yang memikirkannya kayak aku pengen kurus gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya tujuannya tuh ada banyak. Nah, kalau di Wizon sendiri gimana nih menjawab kebutuhan-kebutuhan perempuan-perempuan yang berbeda-beda ini?
1: Disesuaikan dengan goals-nya. Jadi kan kayak aku pertama ya tentunya turun berat badan, tapi kebanyakan sih turun berat badan sih. Cuman dari situ kan juga kita penguatan otot ya. Jadi sebenarnya yang butuh penguatan otot ternyata setelah kita mendalami gym itu perempuan.
2: 4 kali lipat lebih mudah daripada laki-laki.
1: Jadi dari situ sih kenapa yang tak kedepanin adalah strength trainingnya ketimbang kelasnya.
0: Oke, jadi yang pertama memang pokoknya strength trainingnya dulu gitu ya.
2: Kalau ngomongin based on market, memang rata-rata orang pengen fat loss ya. Dengan mungkin banyak junk food dan sebagainya. Tapi kita menjadi bisa meluruskan bahwa fat loss yang benar itu adalah fat loss yang bukan sekedar tidak makan banyak, tapi juga menumbuhkan otot gitu. Ya, memperbanyak protein, bahkan makan banyak juga nggak ada masalah selama makanannya itu real food, sementara protein yang tinggi dan sebagainya gitu loh. Jadi yang dulu orang mikirnya adalah kurus, tapi sekarang
0: diet pokoknya nggak makan gitu ya.
2: Malah jadi menimbulkan penyakit baru.
0: Iya. Dan lebih seimbang ketika diimbangi dengan ototnya yang juga terbangun gitu ya. Nah, kalau ini kan programnya kebanyakan akan kalau pakai PT nih. Nah, kalau di Wizon sendiri itu kalau pakai PT programnya tuh apa aja sih selain weight loss deh? Karena weight loss kan udah kita udah tahu semua pasti ada gitu. Tapi selain itu apa lagi tuh yang akhirnya akan membantu perempuan-perempuan ini di kehidupan sehari-harinya ya kan?
2: Karena sekarang orang banyak yang ngatlet kali ya.
0: Gitu caburnya kan. Banyak banget nih gitu kan.
2: Rata-rata ya pelari itu biasanya kakinya biar lebih tidak cedera. Pemain pedal gitu biar tangannya. Karena kemarin fisioterapi cukup waiting list.
0: Karena
2: banyak orang yang FOMO di sport tapi dia tidak melakukan strength gitu loh.
0: Iya, mungkin banyak yang belum tahu juga perbedaannya gitu ya, bahwa ada sport tapi ada exercise juga.
2: Terus sekarang kan high rock juga lagi hype. Jadi banyak orang yang oke secara endurance tapi dia juga butuh untuk strength-nya. Kan high rock kan hybrid antara dua itu. Jadi banyak sih orang kebutuhannya memang spesifik setiap customer sekarang jauh lebih beragam gitu.
0: Oke, berarti kalau di Wizon sendiri nih, selain untuk kayak kalau PT kan dia melatih ya, ngasih program training gitu. Tapi apalagi nih yang disediakan di Wizon sendiri untuk membangun menuju goalnya perempuan-perempuan ini?
1: Kita ada didampingi sama nutrisyon.
0: Oke.
1: Jadi ada ahli gizinya, jadi membantu untuk misalkan penurunan berat badan, ya itu nanti didampingi.
2: Meal plan ya.
1: Meal plan.
0: Oke. Berarti apakah itu kalau ini udah satu paket sama PT-nya atau berbeda lagi kita?
1: Ada yang satu paket, jadi tergantung programnya.
0: Oke.
1: Ada yang satu paket, ada yang sendiri.
0: Jadi memang kalau misalnya pengen tuh udah bisa menyeluruh gitu ya.
1: Betul,
0: mulai dari bisa. Latihan ototnya, terus habis itu meal plan-nya gitu. Dan langsung bisa diimplementasikan pas lagi nge-gym gitu ya.
1: Betul.
0: Okay. Berarti memang sangat menyeluruh dan untuk semua kebutuhan dan tujuan gitu bisa ya.
1: Bisa.
0: Tinggal dikomunikasiin aja gitu ya. Okay. Tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen tahu nih kemana cari informasi soal Wizone gitu. Kira-kira yang untuk bisa pengen, aku pengen tahu apa aja tadi yang disebut, ada paket-paketnya kemana nih?
1: Kita ada di Instagram kalau Wizone, jadi ketik aja Wizone.
0: Okay, nanti kamu cari di sana, tiap cabang ada ya?
1: Ada, tiap cabang ada.
0: Okay, nanti program-programnya ada di sana juga, iya. Yang ada kelasnya dan yang tidak gitu ya. Tapi kalau secara general, fasilitasnya ada apa aja sih yang bisa di dapatkan ketika Sobat Fox jadi member di Wizo?
1: Kita ada, karena kita kebanyakan berawal dari Bunda Bundi ya, dari keresahan, jadi kita ada playgroundnya.
0: Oh oke, okay. Ada playgroundnya, jadi kalau misalnya memang bawa anak-anak,
1: bawa anak
0: boleh ya?
1: Boleh.
0: Karena kan ada banyak gym yang gak boleh ya?
1: Iya, jadi kita tempatkan di playground.
0: Oke, okay, ada playgroundnya.
1: Ada playgroundnya.
0: Ada apa lagi nih?
1: Apalagi ya?
2: Tadi sauna udah ya?
0: Ada sauna. Terus berarti ada locker roomnya.
2: Locker room ada.
1: Ada.
2: Hot shower ya. Hangat lah buat kalau memang after olahraga terus mau mandi langsung berangkat kerja kan banyak juga ya.
0: Oke. Okay. Terus musola.
2: Musola.
1: Ada. Ada.
0: Terus kayaknya kalau Mutia udah pernah ke yang Babarsari, kebetulan aku udah pernah ke yang Babarsari. Itu ada kayak snack cornernya juga gitu ya.
1: Ada.
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Jadi memang fasilitasnya juga nyaman, aman dan bisa pengen ngemil dulu boleh gitu. Atau ngemil sesudahnya bisa, mandi bisa. Terus ada hair dryer juga.
1: Ada.
0: Misalnya ya. Sama ada saunanya juga. Jadi udah cukup lengkap untuk pokoknya keluar tuh udah cantik lagi gitu ya.
1: Iya, keluarnya cantik.
0: Okay, mungkin karena kita udah ngobrol cukup panjang, ini udah hampir jam 5 juga. Jadi mungkin kita terakhir banget sebelum menutup. Kalau untuk perempuan-perempuan nih yang aku pengen strength training, aku ingin mencoba, tapi aku masih takut. Nah, itu tipsnya apa? Jangan sampai jatuh dulu gitu kali ya.
1: Iya, jangan sampai nunggu jatuh dulu. Apa ya, Pak Zul?
2: Mungkin lebih ini sih, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Okay, jadi kalau misalnya pengen mencoba, kan ada sesi trial juga kan ya?
1: Ada.
0: Jadi kalau datang dulu, kamu nggak perlu takut bayar dulu gitu, enggak Sobat Fox, tenang aja ya. Ada trialnya dulu, bisa mencoba dulu dan juga bakalan dikasih tahu ya step-stepnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan lupa kamu kalau ingin mendaftar, kamu buka aja Instagram, kamu cari Wizone gitu Sobat Fox ya. Nanti kamu bisa mendapatkan informasinya, tinggal pilih cabang yang mana yang kira-kira kamu ingin jadi member di situ ya. Dan nanti akan disambut sama timnya juga dan akan dikasih tahu gimana prosesnya, caranya. Nah, okay. Terima kasih udah mampir di afternoon tea ya. Dan
1: terima kasih Mbak Mutia.
0: Semoga semakin berkembang.
1: Amin.
0: Terus dan bisa menyebarkan kesadaran tentang pentingnya strength training juga buat perempuan ya. Okay. Terima kasih Mbak Wulan, Mas Zulmi. Kita ketemu di lain kesempatan. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox. Habis ini ketemu lagi, kita lanjut di afternoon tea. Jangan kemana-mana ya.
3: Workout over burnout.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.
4: What would you little maniacs like to do first?

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan di hari apa ini, Rabu ya, hari olahraga nasional ini, tadi pertanyaannya Mutia adalah kamu itu sesungguh-sungguh-sungguhnya suka olahraga gak sih Sobat Fox? Kalau Mutia dulu benci banget sama yang namanya olahraga Sobat Fox dulu. Karena waktu di zaman sekolah aku tuh termasuk yang kayak ya 50% ke bawah lah Sobat Fox. Kayak selalu dapet yang kayak push up-nya dikit, masukin bola basketnya dikit. Jadi tuh karena semuanya dihitung pakai nilai dan pakai jumlah, jadi gak suka sama olahraga. Tapi terus setelah dewasa ternyata sekarang kalau stres aku berolahraga Sobat Fox. Kalau stres banget aku lari. Karena apa? Karena aku pengen badannya capek terus habis itu bisa tidur. Makanya sekarang akhirnya Mutia termasuk salah satu orang yang cukup menikmati olahraga sih. Walaupun dulunya kayak gak suka banget, gak enak banget, gak udah capek ya, nilainya jelek gitu, gak menyenangkan sih Sobat Fox ya. Teman sekarang jadi suka. Nah pertanyaannya kalau kamu gimana, boleh sharing banget, Mutia tungguin ya.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak besti, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3

potongan harga sampai 50% untuk Sangha-Sangha Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Promonya berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2026. Bisa belinya di @Sangha-Sangha Fox Jogja. Kalau pengen lebih hemat lagi, jadi di TikTok @Sangha-Sangha Fox Jogja tuh udah hemat Sobat Fox. Cuman kalau kamu beli langsung datang ke Fox Radio Jogja, lebih hemat lagi. Kalau di Sangha-Sangha Fox Jogja, kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp145.000 bundling. Ada face cream, face mask, dan facial wash. Kalau kamu beli langsung datang ke Fox Radio Jogja, cuman Rp120.000 aja Sobat Fox ya. Jadi kamu bisa langsung dapetin, langsung cobain dan rasain manfaat dari produknya ya. Jangan lupa langsung datang ke Fox Radio Jogja, ditungguin supaya bisa beli yang lebih murah.

0: Talks Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga klasik atau minyak balur Sanga-Sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
5: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: 105.3 FM. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Tapi sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu. Kita ketemu lagi besok ya, seperti biasa di Afternoon Tea di hari Kamis. Dan nanti malam kamu akan ditemenin sama Anin, ya gak Anin? Nanti malam ditunggu aja, kata dia iya enggak ya gitu Sobat Fox ya. Sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.
1: Uno, dos, tres. It's been a really, really messed up week.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: renowned.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeah, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara, di

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint.

langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok nggak muncul jerawat.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Umro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Nah, capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika Sobat Fox. Setelah kemarin aku izin sehari ya, pamit sehari doang Sobat Fox, ya kan. Ya pastinya aku balik lagi malam hari ini di program yang masih sama, yaitu di Fox Lowdown. Selama 3 jam Sobat Fox barengan sama Nindi Aristika di jam 9 malam ini sampai dengan nanti jam 12 malam. Yes, selama 3 jam aku muterin lagu-lagu yang enak, pastinya lagu-lagu slow, yang adem-adem dulu, yang kalem-kalem dulu ya. Jadi silakan buat Sobat Fox yang pengen request lagu, langsung kasih tahu aja ke Anin, bisa mampir ke aplikasi Fox Radio ya. Silakan download dulu di App Store ataupun di Play Store, atau Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 0887188 1053. Plus sekarang Sobat Fox kalau misalkan punya aplikasi TikTok juga bisa nonton live TikToknya kita ya. Silakan langsung cari aja Fox Radio Jogja, kita live setiap hari di sana. Sobat Fox bisa menggunakan kolom komentarnya untuk request lagu, langsung aja drop di sana ya, di kolom komentarnya Sobat Fox ya. Nanti akan aku pastinya akan aku putarkan lagunya. Yang penting lagunya sesuai dengan kategori, yaitu lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, lagu manca dan juga Indonesia. Ya, sekali lagi Anin tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam. Fox Lowdown. Fox Lowdown.

0: Ada Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan Sobat Vox. Ini sebenarnya adalah remake ya dari lagunya Reza Artamevia featuring Masaki Ueda yang memang ini dirilis tahun berapa ya? Tahun berapa nih? Lupa ya. Pokoknya 2000-an lah. Tadi yang request lagu ini ada Ibu Lastri, tapi karena yang masuk versinya Raisa, aku puterin lagunya Raisa tadi ya. Indah kan, suaranya indah banget kan. Terus aku sapa juga buat yang request lagunya Arctic Monkey ya, selamat malam. Ini buat Mas Febri ya. Do I Wanna Know masuk gak? Masuk, abis ini diputerin, ditunggu juga ya. Terus selamat malam, ini yang request lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, ada Mbak Bella. Katanya biar jiwanya makin tenang malam hari ini, pengen request lagunya Isyana Tetap Dalam Jiwa. Siap, siap. Laksanakan ya, ditunggu. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, silakan kasih tahu aja ke Anin ya, pengen diputerin lagunya siapa. Yang penting lagunya tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Lagunya harus slow juga, tapi kalau jam segini ya masih oke lah kalau dikasih yang medium-medium, tapi jangan yang kencang-kencang banget, oke? Sekali lagi, nanti jam 12 akan aku tutup, jadi langsung kirimin aja sekarang juga. Bisa ke WhatsApp, bisa ke aplikasi, atau ke live TikToknya Vox Radio Jogja.
1: Vox Slowdown on 105.3.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: plus Lewis Capaldi. Eh, salah, dia yang belum keputer ya. That was Lucas Graham with Love Someone, Sobat Fox. Aku salah baca ya. Aku sapa dulu buat yang udah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam ini buat Mbak Helga. Hai, salam kenal ya. Dari Anin, apakah kamu seorang angel? Angel Helga. Itu, aku tuh inget nama-nama artis tapi tuh lupa sama mukanya, Sobat Fox, yang mana sih yang Angel Helga ya. Tahu namanya tapi lupa orangnya yang kayak gimana ya. Ini salam kenal dari Helga, mau request lagunya Corinne Bailey Rae yang Like a Star. Salamnya untuk Sobat Fox semuanya aja, salam kenal ya. Oke, siap. Sudah disampaikan ya Mbak Helga. By the way, ini asalnya dari mana Mbak Helga? Apakah dari Jogja? Kemudian kalau dari Jogja, Jogjanya di mana ya? Apakah dari kota Sleman, Kulon Progo ya? Bantul. Kita punya pendengar banyak di Bantul ya. Tapi sebelum muterin request aja, aku mau muterin satu lagu dulu dari Syahda Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Ini buat tadi yang udah request, ada Mabela, selamat malam ya. Semoga masih stay tune karena baru aku muterin sekarang ya. Spesial buat Mabela kalau gitu. This is Syahda Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, Still In My Soul.
1: Fox Slogan.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Yang lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya, yang
0: lain gagal lah ya. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Fox Slow Down. I bring a coffee in the morning. She brings me in a peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: without you.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Tuh Mbak Elga ya, udah aku puterin ya. Ada Karen Bailey Ray with Like a Star ya. Udah aku putarkan ya, spesial buat Mbak Elga tadi yang udah request. Ini buat Sobat Fox yang belum tidur malam hari ini, kira-kira lagi ngapain sih ya, kalau boleh tahu. Aku abis ini lagi mau bikin mie instan yang gak direbus. Apa sih? Mie instan cup ya. Itulah Sobat Fox, yang cuma memerlukan air panas itulah. Terus habis itu nanti lanjut lagi nata playlistnya lagi. Nah buat Sobat Fox mungkin yang sekarang ini masih belum ngantuk ya, tapi bingung mau ngapain, nah coba mungkin cuci muka dulu. Barangkali kamu lupa cuci muka Sobat Fox ya malam hari ini. Karena sebelum tidur pastikan wajah kamu ini bersih Sobat Fox. Selain pastikan wajah kamu bersih, pastikan juga ya kulit kamu lembab dan juga terhidrasi begitu ya. Nah kalau Sobat Fox mungkin bingung ya cari pelembab, coba pakai natural cream aja. Natural face cream dari Sanga-Sanga ya. Apalagi buat Sobat Fox yang punya keluhan wajah kering, kusam, mulai muncul garis halus. Nah ini jawabannya ya, Sanga-Sanga natural face cream. Karena di dalam Sanga-Sanga natural face cream ini ada kandungan yang namanya avocado oil, terus ada shea butter, aloe vera yang emang ampuh banget melembabkan serta menghaluskan kulit kamu seharian Sobat Fox ya. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E serta ekstrak lemon dan pepayanya ini kayak akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget pokoknya ya, buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan Sanga-Sanga natural face cream. Cari produknya ya sekarang juga di Fox Radio Jogja, kemudian ada di Sangasian, terus di marketplace Sanga-Sanga pastinya Sobat Fox ya. Kalau Sobat Fox pengen langsung ke live TikTok juga boleh banget di @foxsangasangajogja. Nah biasanya di sana banyak promonya ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Ada Nadine Amizah dengan kangkung kubis ikan, masako tahu pakai bawang. nyebut merek ya. Tapi itu parodinya yang ada di TikTok, Sobat Fox ya, sama di sosial media gitulah. Ini ada Nadine Amizah dengan Di Akhir Perang. Bu Nadine Amizah yang menurutku nyantol di aku sih ya. Dari lagu yang lainnya juga sama aja sih nyantol juga. Cuman ini yang best. Yang satunya yang paling best juga adalah Yang Bertaut. Ah, sedih. Aku sedih kalau dengerin lagu itu ya. Aku sampai dulu buat yang udah request lagunya Nadine Amizah, selamat malam ini buat Mas Dennis. Hai ya. Sudah diputarkan ya requestannya. Terus juga ada yang request lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. Kenapa kamu menyukai tapi kamu melepaskannya? Ini ada Kak Jasmine ya, Kak Yasmin. Hai, selamat malam ya. Belum bisa tidur katanya, mau request lagu yang Pamungkas aja, I Love You But I'm Letting Go. Sudah aku putarkan ya. Terus juga ada Mas Iksan. Wow, pakai skuter gak? Iksan skuter. Enggak dong, bercanda ya. Mas Iksan, hai, salam kenal dari Anin. Katanya mau request lagunya Perunggu, Ini Abadi ya. Kayaknya kita belum pernah ketemu ya, tapi aku cek sih udah pernah request ya, beberapa kali ngechat ya. Oke. Ditunggu nanti lagunya sekitaran jam 10:30 kurang. It's okay ya, gak apa-apa ya, karena kan lagu Indonesia baru keputar. So ada antrian lagi untuk ke lagu Indonesia lagi. Oke. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga silahkan ya. Aku Sobat Fox bisa request di aplikasi Fox Radio. Aku standby di sana. Terus juga di WhatsApp juga pastinya. Nomornya ada di 087-188-1053. Atau Sobat Fox juga bisa menggunakan nonton ini live TikToknya kita ya. Join aja di sana ya. Silahkan Sobat Fox kalau misalkan pengen tahu ya, pengen ngecek live TikToknya kita seperti apa sih. Nah, silahkanlah. Muka Anin malam hari ini kayak gimana sih? Nah, silahkanlah Sobat Fox ya, mampir-mampir ke sana. Oke.

0: Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Fox Slowdown.

ada Pamungkas with I Love You But I'm Letting Go Sobat Fox ya, sudah diputarkan spesial buat tadi yang udah request lagu ini kayak Yasmin tadi ya. Terus juga ini ada Mas Danto, hai salam kenal Mas Danto ya, dari Anin katanya Fox Radio Jogja tak temenin sambil lembur eh. Terima kasih banyak, ini lemburnya kayak ada di suatu bengkel sepertinya ya, dan sepertinya banyak harta karun di fotonya alias Vespa lawas Sobat Fox ya. Sekarang harganya itu gak ada standarnya, jadi siapa yang punya Vespa lawas atau Vespa kuno tahun 90-80an gitu Sobat Fox, kalau mau dijual terserah gitu, terserah yang punya mau ngehargain berapa, bener-bener udah gak ada patokan harganya gitu, karena saking banyak peminatnya Sobat Fox ya. Wow, keren Mas Danto ya, bagi satu ke aku boleh? Sepertinya sama penikmat Vespa juga ya, sukanya musiknya juga yang 80-90an. But it's okay ya, bisa request di zona mesin waktu. Tapi kalau malam hari ini Mas Danto mau request juga boleh banget, lagu-lagu slow tahun 2000 aku bisa puterin loh ya. Terus ada juga as always Mas Ricky the Seyegan selalu pamer foto makan malamnya. Enak lagi ya, lebih proper mie-nya. Tadi kan aku bilang kalau makan malam ini aku mau bikin satu mie instan yang ada di dalam cup. Itu kan simple ya, tinggal seduh. Ini lebih proper lagi Sobat Fox ya. Ini kalau dilihat-lihat sih sepertinya lagi ada di sebuah warmindo ya. Mie dok-dok, coba aku tebak-tebak menunya ya. Ini adalah mie dok-dok dengan ekstra telur dadar. Ntar dikirimin tapi katanya dalam bentuk doa. Terima kasih banyak ya, gak usah repot-repot. Requestnya the course dong ya, All the Love in the World. Boleh, nanti Anin puterin, lagunya masih tahun 2000-an. Okay, ditunggu ya Mas Ricky di Seyegan. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh, silahkan kasih tahu.

0: Adin aja. Bisa langsung menghubungi WhatsApp ada di 087188153 atau Sobat Fox bisa ke aplikasi Fox Radio, atau ya Sobat Fox juga bisa ke live TikToknya kita ada di @FoxRadioJogja, dicari aja ya. Aku mau puterin satu lagu dulu dari Perunggu Sobat Fox ya, Ini Abadi.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

The Love in the World, Sobat Fox. Tadi requestnya Mas Ricky di Seyegang yang sudah kuputarkan. Semoga lagu tersebut bisa menambah kenikmatan semangkuk mie yang sedang kau santap ya. Ada juga Mas Zaki di Denpasar. Selamat malam Mas Zaki. Mau request lagunya Andra and the Babybone yang mana aja. Salamnya buat Anin aja. Terima kasih. Siap. Sami-sami ya, ditunggu lagunya nanti Anin puterin ya. Kalau enggak aku puterin yang sempurna aja ya. Atau mau yang sempoa. Tapi sebelum puterin Andra and the Backbone, aku mau puterin satu lagu dari Sam Smith with Writings on the Wall. Fox Slogan.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klarur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Masih barengan sama Nidia Ristika di Fox Lowdown Sobat Fox. Ada lagunya Miley Cyrus with Adore You Sobat Fox ya. Ini ada juga request yang masuk. Selamat malam, ini buat Mas Angga di Jakarta. Mas Angga nongol lagi ya. Udah lama tidak bertemu kita di WhatsApp. Mas Angga Yunan ya. Mau request lagunya Adele yang One and Only. Terima kasih Fox Radio Jogja. Siap, ditunggu ya Mas Angga, nanti akan putarkan. Okay. Tapi sebelum muterin lagunya, sebelum masukin ke playlist juga lagunya, aku mau ingetin Sobat Fox untuk malam hari ini jangan lupa merawat kulitmu ya, supaya besok bangun lebih glowing lagi. Kalau kemarin-kemarin kamu udah jarang maskeran, nah malam hari ini sempetin untuk maskeran Sobat Fox. Kalau punya sanga-sanga face mask, dipakailah malam hari ini. Kalau belum punya, wajib beli Sobat Fox ya. Karena kenapa? Karena sanga-sanga face mask ini bisa menghempaskan yang namanya minyak-minyak di kulit ya. Kemudian bisa menuntaskan wajah kusam ya, mengatasi wajah kusam, kemudian pori-pori tersumbat dan lain sebagainya Sobat Fox ya. Karena masker wajah dari sanga-sanga atau sanga-sanga face mask ini bisa buat deep cleansing Sobat Fox ya. Ada kandungannya white clay, matcha plus ekstrak timun Sobat Fox, yang pastinya ini ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam. Ada juga lemonnya ya, yang bisa mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik Sobat Fox sehabis maskeran ya, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan ya, dan juga bikin tekstur kulit kamu makin halus. Yuk hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Buruan check out sanga-sanga face mask sekarang juga di marketplace sanga-sanga, kemudian di Fox Radio Jogja, di Sanga Sian, mitra resmi kami ada di Apoteka 24, Kimia Farma Century, dan pastinya ya Sobat Fox bisa check out juga ketika live TikTok ada di @sangasangafoxjogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Anindya Ristika, Sobat Vox, tentunya di Vox Lowdown ya, sampai dengan nanti jam 12 malam. By the way, barusan Anindya puterin satu lagu dari Adele with One and Only. Spesial ini buat siapa tadi ya? Mas Angga di Jakarta ya. Hehehe, besok mampir lagi ya, request lagi ya. Oke, okay. Ini kayaknya spesial untuk istrinya tercinta ya. Kalau kita lihat foto profilnya Mas Angga ini sangat romantis sekali ya, harmonis sepertinya hubungannya dengan ibu ya. Ibu-ibu siapa? Nyonya Angga lah, ya kan. Aku sapa juga buat yang udah request lagu ini, selamat malam juga buat Mas Wahyu di Mogiri. Hai, apa kabar Mas Wahyu? Kemarin aku absen sehari ya. Jadi kita gak ketemu. Mau request lagunya Now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Abis ini Anin puterin, ditunggu aja ya. Terus juga ada Ibu Lastri, Ibu Lastri ya, mau request lagunya James Blunt yang You're Beautiful, nanti Anin puterin juga ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget ya, masih live TikTok ya di Fox Radio Jogja, silahkan cari aja live TikToknya kita ya, bisa menggunakan kolom komentar di sana, tinggal di drop aja langsung, nanti bisa Anin puterin. Yang penting lagunya sesuai kategori, yaitu lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, atau ke aplikasi Fox Radio juga boleh. Tapi kalau aplikasi Fox Radio, Sobat Fox harus download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus bisa juga melalui WhatsApp. WhatsAppnya gak pernah ganti, ada di 0887 188 1053. Fox Lowdown.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
5: Fox, slow down.

0: Aku mau sapa dulu buat yang udah request lagu. Selamat malam, ini buat Mas Anto di Bekasi ya. Katanya mau request lagunya Feby Putri yang Usik. Bismillah, ada ya, ditunggu ya. Satu emang yang gak boleh mengusik orang tidur ya, itu adalah apa ya, orang-orang di sekitar yang belum tidur itu tidak boleh, haram hukumnya mengusik orang tidur Sobat Fox, ya kan. Nah tapi kalau misalkan kamu tipikal orang yang gampang banget terusik ya tidurnya, ini berarti wajib banget kamu baluran pakai minyak balur sangsanga. Supaya apa? Supaya kamu tidurnya lebih nyenyak Sobat Fox, karena aromanya relaxing banget ya. Kalau yang klasik aromanya khas rempah-rempah, kalau yang ultimate aromanya flowery, ada bunga pudak, lavender, dan juga ada aroma mintnya pastinya ya. Cara balurnya gimana? Gampang banget, cukup dibalurkan di sepanjang tulang belakang, kemudian di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman. Seperti itu Sobat Fox ya. Kalau pengen dapetin, bisa dapetin ke Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau Sobat Fox bisa langsung beli aja online, biasanya lebih hemat karena ada promonya di @sanga-sanga-fox-jogja Sobat Fox ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Slow Down.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Alhamdulillah, insya Allah sudah waktunya kita wujudkan niat umroh, Bu.
2: Iya, betul. Jadinya kita berangkat umroh dengan travel mana, Pak?
1: Kemarin, Bapak sudah cek dan dapat biro umroh yang terpercaya.
2: Alhamdulillah, Pak. Yang penting kita harus berhati-hati. Jangan tergiur dengan harga murah. Takutnya nanti kita malah tertipu dan terlantar.
1: Betul, Bu. Makanya kita pilih biro umroh Samira, yang sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun, dan pelayanannya terbukti memuaskan.
3: Jangan tunda lagi. Segera wujudkan impian beribadah ke Tanah Suci dengan nyaman dan aman bersama Samira. Dengan DP 10% saja, sudah bisa berangkat umroh. Samira, biro umroh yang terpercaya, memperoleh 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Menyediakan pilihan paket umroh dan city tour lengkap. Segera daftar dan amankan kursi keberangkatan Anda. Info selengkapnya hubungi nomor ponsel 0821-1415-5511. Ingat ya, 0821-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Staycation bareng yuk, enak kali ya rame-rame.
5: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
5: ih, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
4: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
5: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
4: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
5: Eh, apa tadi? Instagram sama TikTok-nya?
4: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
6: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
7: Fox, slow down.

0: sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown ya. Besok masih ketemu lagi sama Anin di hari Kamis di program yang masih sama. So, selamat tidur Sobat Fox, tidur yang nyenyak, jangan lupa baluran. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan WB Bang Pranoto. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, selamat hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Ketemu lagi barengan sama Ivan Avandi, Sobat Fox di jam 6 ini. Sampai dengan nanti jam 9, tentunya buat yang udah bangun di pagi hari ini, aku bakal menemani kamu selama 3 jam di Breakfast Club. So, kalau misalkan kamu mau request gitu ya pagi-pagi, udah Ivan tunggu WhatsApp kamu Sobat Fox, kamu kirim aja di 0887 1881053.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan berawan dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9 pagi. Sobat Fox barengan sama Ivan Avandi pastinya. Dan aku mau ngucapin selamat pagi buat kamu yang barusan membuka mata, mengawali hari dengan sesuatu hal yang menyenangkan Sobat Fox. Sesuatu hal yang calming, yang buat kamu lebih refresh di pagi hari ini dengan membalurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Ini aromanya calming banget dan juga tentunya dengan kandungan dari bunga-bungaan, kemudian juga dari berbagai bahan herbal yang tidak hanya buat menghilangkan pegal-pegal yang kamu rasakan akibat tidur yang mungkin tidak nyaman, tapi juga membuat hari kamu lebih menyenangkan. Kalau misalkan kamu pengen bepergian, bawa yang versi travel size Sobat Fox, dan bisa kamu ajak untuk traveling kemanapun kamu pergi. By the way, kalau misalkan di pagi hari ini kamu bad mood ya, bukan karena kamu emang tipikal orang yang mood swing, namun bad moodnya gara-gara kamu pagi-pagi ngebajaca dari seseorang yang kurang mengenakan hati. Karena orang tuh ya kadang bertemu dengan kita dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa kita kontrol. Namun setidak bisa dikontrolnya ucapan orang tersebut, masih bisa kita hindari orangnya Sobat Fox. Ya ternyata ada beberapa ciri-ciri dari kalimat-kalimat orang yang harus kita hindari karena emang gak cocok buat dijadiin temen Sobat Fox. Aku baca di jawapos.com di mana ada beberapa ucapan yang sebenarnya bisa jadi satu tanda ketika kamu bertemu dengan orang ini bisa difilter dari ucapan-ucapan yang sering disampaikan Sobat Fox. Misalkan ketika kamu bercerita sesuatu kemudian dibalas dengan enak ya jadi kamu Sobat Fox. Kemudian ada juga beberapa ucapan lain kayak misalkan ah cuman bercanda kok. Terus ada satu lagi Sobat Fox ya, ini biasanya tipikal orang yang agak sedikit harus segera dihindari karena tipikal yang seperti ini agak sedikit mau menang sendiri Sobat Fox, alias egois. Biasanya ada satu kalimat yang selalu patternnya sama Sobat Fox, yaitu adalah aku emang begini orangnya, jadi kamu pahami ya, bla bla bla bla bla dan lain sebagainya. Yang aku bisa jelaskan Sobat Fox dari yang sudah aku baca di Jawa Pos tersebut adalah ketika kita mengucapkan beberapa kalimat-kalimat yang memang sebenarnya kita pengen cerita ya, kayak normal orang aja ngobrol sama orang tapi dibalas dengan beberapa kata dan juga kalimat yang sudah aku sebutin tadi, ini sebenarnya mereka itu pengen membuat kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dan juga tidak bisa menikmati hidup ini Sobat Fox. Jadi selalu dianggap kurang, selalu diremehkan dalam tanda kutip, jadi pengen dia tuh pengen banget diprioritaskan. Jadi ada baiknya kalau misalkan kamu beberapa kali atau bahkan sekali ketemu sama orang seperti ini, jaga jarak Sobat Fox. Tidak harus dibenci tapi cukup jaga jarak. Ya kita gak bisa merubah sifat orang ya kan, tapi kita bisa merubah bagaimana reaksi kita kepada orang tersebut. Oke okay? Terima kasih by the way untuk yang udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Halo Mas Hendra, selamat pagi, semoga hari ini menyenangkan buat kamu. Aku mau ngucapin selamat pagi juga buat Mbak Vivi yang katanya tadi sarapan udah belum kan? Belum. Aku belum sarapan pada pagi hari ini Sobat Fox ya, karena semalam makan banyak. Jadi masih penuh banget perutnya. Semoga pagi hari ini sarapannya Mbak Vivi menyenangkan ya. Kemudian selamat pagi juga buat Mas Wahyu yang tadi mau diputerin lagu dari Zivo Revenge. Akhirnya aku bisa muterin buat Mas Wahyu dan juga buat Sobat Fox. Ini original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Gak tahu nih masih tayang gak di bioskop. I miss you every brand new day ya. Besok kalau misalkan kamu suka bisa di request terus di program-program request yang ada di Fox Radio Jogja. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Lisa. Halo selamat pagi, apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga hari kamu menyenangkan. Requestan kamu aku cari dulu ya, Bruno Mars yang ca-ca-ca. Ya siap. Enak ya Van, abis mandi kayaknya denger lagi itu. Siap, nanti aku putarkan, tungguin ya. Buat Sobat Fox juga di pagi hari ini yang mau request, silahkan banget Sobat Fox aku buka. Dari tadi kamu juga boleh cerita pagi hari ini kamu sarapan apa sih. Coba dong kirimin kayak biasanya Sobat Fox yang lain mengirimkan pap sarapannya buat Ivan. Aku tunggu ya di 0887 188 1053.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Pagi buat Kalisa, pagi hari ini perkasaan kamu sudah Ivan putarkan. Semoga hari kamu di hari Kamis ini menjadi hari yang cukup menyenangkan. Kemudian pagi hari ini dilancarkan semuanya. Kalau misalkan mau OTW nyari gudeg pagi, silahkan banget ya. Selamat sarapan buat kamu yang belum sarapan, juga boleh banget Sobat Fox ya. Tapi yang namanya sarapan kan penting ya untuk menutrisi tubuh kita, untuk jadi tenaga, kemudian juga menjadi salah satu hal yang wajib kamu lakukan setiap pagi untuk yang punya kebiasaan sarapan Sobat Fox. Sekali lagi, yang namanya nutrisi itu penting banget untuk tubuh kita. Dan nutrisi gak cuman di bagian perut aja Sobat Fox, tapi nutrisi juga paling penting di bagian wajah kamu. Ada satu produk dari Sanga-Sanga yang menutrisi wajah kamu, sehingga di tahun 2026 ini insya Allah kamu bakal merealisasikan salah satu wishlist kamu di tahun ini, yaitu menjadi lebih glowing. Ini Sanga-Sanga Natural Face Cream bisa kamu pakai setiap hari Sobat Fox untuk mengatasi kulit wajah yang kering, kusam, dan buat kamu yang sudah mulai memiliki garis halus menuju penuaan Sobat Fox. Jangan dibiarin pokoknya ya. Bisa kamu rawat setiap hari dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream yang punya kandungan yang super lengkap Sobat Fox. Ada avocado oil, sea butter, aloe vera yang ampuh banget untuk ngelembapin dan juga menghaluskan kulit wajah kamu seharian. Dan gak cuma itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan. Dan kombinasi ini paling mantep untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox. Dapatkan kulit sehat yang kenyal dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Buat kamu yang pengen mendapatkan produknya, langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja karena banyak promo-promo seru. Atau bisa kamu check out di TikToknya di Sanga-Sanga Fox Jogja. Kamu cek ya di keranjang kuningnya Sobat Fox. Kemudian kalau misalkan kamu pengen lihat live dari si Desi dan juga Jojo, juga bisa kamu follow sekalian di @Sanga-Sanga Fox Jogja di TikTok Sobat Fox. Ada promo yang seru juga di bulan ini sampai dengan akhir September. Jangan sampai kelewatan karena ada potongan harga sampai dengan 50% Sobat Fox. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini udah BPOM, sudah halal dan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racik.